0: Nih ya teman berdua, tidak terasa udah hari Jumat aja ya. Weekend terasa di depan mata. Setelah beberapa hari disibukkan dengan pekerjaan, teman berdua, kuliah, sekolah ya, sekarang saatnya untuk mengisi ulang energi. Kalau masih bingung mau kemana, tenang, hari ini kita punya berbagai rekomendasi pantai ya, dan juga destinasi seru yang bisa menjadi pilihan kamu ya, untuk menghabiskan akhir pekan bersama dengan keluarga, sahabat, dan pasangan ya. Siapkan catatannya teman berdua, siapa tahu ada tempat nih yang belum pernah kamu kunjungi.
1: Teman Pro 2, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

0: Nih ya, kenapa sih banyak orang yang memakai piring plastik?
1: Karena praktis, ringan, dan mudah dibawa. Tapi tetap harus digunakan dengan bijak.
0: Maksudnya bagaimana ya, Nia?
1: Nah, jika terkena panas berlebihan, kualitas plastik itu bisa menurun dan zat kimianya berisiko mencemari makanan.
0: Jadi, tidak semua piring plastik aman, kan?
1: Betul. Pilih yang berlabel food grade dan hindari untuk makanan yang sangat panas.
0: Oh, jadi kita harus lebih teliti nih.
1: Tepat sekali. Edukasi tentang jenis plastik yang aman sangat penting bagi konsumen.

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sukama.
4: Kita Purnamasari.
1: Deddy Dukun.

0: 10 pagi waktu Indonesia Timur Teman Pro 2, kita pilih dari Menteri Perdagangan yang menegaskan perlindungan merek dan juga kekayaan intelektual yang menjadi kunci kunci memperkuat daya saing ekspor Indonesia. Menurutnya produk berkualitas tetap berisiko kehilangan nilai ekonomi jika identitas hukumnya tidak terlindungi. Budi juga mengatakan pelaku usaha perlu menjadikan perlindungan kekayaan intelektual sebagai bagian dari strategi bisnis. Langkah tersebut dinilai mampu meningkatkan kepercayaan pasar sekaligus melindungi aset nasional di tengah persaingan global. Informasi selanjutnya Teman Pro 2, sosiopreneur sekaligus mantan staf khusus presiden bidang sosial juga menekankan pentingnya implementasi kebijakan disabilitas. Menurutnya keberhasilan aturan tidak ditentukan banyaknya regulasi melainkan dampak nyata bagi penyandang disabilitas. Angki mengapresiasi ya diterbitkannya PP nomor 31 tahun 2026 oleh Presiden Prabowo sebagai komitmen memperkuat Undang-Undang nomor 8 tahun 2016. Dia juga menegaskan apresiasi tersebut harus diiringi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tentang penyandang disabilitas. Dan pastinya informasi terakhir kita Teman Pro 2, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi terus menggencarkan penerbitan nomor induk berusaha gratis khususnya bagi pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Bekasi. Bahkan guna untuk mempermudah UMKM, pihak DPMPT PTSP melakukan upaya jemput bola secara langsung dengan datang ke sejumlah pusat usaha atau juga pasar rakyat. Ketua Tim Penerbitan Perizinan Sosial Ekonomi Kabupaten Bekasi juga mengatakan bagi pelaku usaha NIB sangat dibutuhkan sehingga untuk mempermudah DMP PTSP melakukan upaya jemput bola secara langsung. Informasi selengkapnya dapat teman kunjungi laman resmi kami rri.go.id.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi. Walaupun ada...
2: Nggak, sudah.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi. Dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan. Kalau tidak, kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap.

SOTD atau Scent of the Day. Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibe-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu

teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan Demang Drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun. Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demam drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

0: Pintu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Usi yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalian tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Usi masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar leh.
2: Nah, itu akan pun beda. Usi tau sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iya. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong Bali katong film? Katong film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulai sih, Yosi bicara betul lai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul ke sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sah, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, si ini setahun lah belai.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Raim Laude dengan Pada Hati Yang Mana. Pada hati yang mana nih teman Pro 2, kamu berlabuh. Semoga di hatiku ya. Eits, jangan dong, udah ada pemiliknya, ntar dimarahin lagi. Nah teman, kita di request time spesial banget untuk Pro 2 Hitlist hari ini ya. Buat kamu semua yang mau pada nge-request, boleh langsung aja seperti biasa di Instagram kita, di WhatsApp kita, di live chatnya RR Digital. Aku hadir di sana ya teman, untuk ngebacain seluruh requestan kalian. Nah, aku pengen puterin lagunya ini dong, Prince dengan Queen Salman dengan Selalu Ada di Nadimu.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengakui usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Teman-teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

Zaman Produa, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

0: C. Peneliti peralatan dapur ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.
1: Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

Perdu FM teman terbaik kamu, ada Picikota dengan bahagia lagi teman Perdu. Sekarang lagu yang kamu request mancanegara boleh teman Perdu sampai nanti di jam 12 silahkan sosial media aku buka maupun WhatsApp kita di 08 13 5624 5884 ya, mesti menemani kamu sampai nanti sore tapi dengarkan Perdu FM teman terbaik kamu.

selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demam drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara pencintaan, tak berasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

102.2 FM teman terbaik kamu adalah Serafim Ili Jukat Ai dengan Icon by Mistakes teman Perdua. Terima kasih buat teman-teman yang Perdua FM. Satu lagu terakhir yang sudah kamu request ke kita teman Perdua dari Warner Public dengan Your Love. Sekarang ada informasi MKM buat kamu. Tapi ingatkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

0: 102FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Jum, si toka sing. Sekarang ni pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si toka sing.
2: Akan peristilah juga bagus lah ini. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
1: Jadi begini Jo, kalau dulu toh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih pemerintah mau olah akan dalam negeri dulu biar nilai jualnya akan naik.
2: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah tapi diolah jadi barang juga bisa.
1: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju dan katumpu daerah juga iko maju.
2: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
1: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi katong bisa mandiri, sejahtera. Dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
3: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri dan sejahtera.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Prudu FM teman terbaik kamu, ada Raim Laudi dengan Bersenja Gurau, salah satu masterpiece dari album dia teman terbaik yang berjudul Ikro. Rata-rata lagu dia jadi album Ikro ini bagus teman Prudu. Kita masuk kah selain Ikro, Bersenja Gurau, terus ada lagi Dunia Yang Nanti. Itu bagus sekali, bahkan Dunia Yang Nanti itu sekarang tuh lagi viral teman Pro 2. Oke. Nah, kita mau update dulu informasi UM.

Nah, teman Prodo ini Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM meminta pemerintah membatasi impor barang yang telah maupun dapat diproduksi di dalam negeri. Kebijakan ini untuk melindungi pasar domestik sekaligus memperluas penyerapan produk lokal yang hingga kini masih kalah bersaing dengan barang impor. Sementara itu Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah terus meningkatkan dukungan bagi UMKM melalui akses pembiayaan, pelatihan hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia SDM. Dia menyebut alokasi pembiayaan kepada sektor UMKM mencapai 1.600 triliun pada 2025 dan diperkirakan melampaui angka tersebut pada tahun ini. Menurutnya besar dukungan tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong pertumbuhan UMKM secara signifikan. Persoalan utama yang kini dihadapi pelaku usaha bukan lagi akses modal, melainkan akses pasar.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Baik teman, perlu kita update informasi lain masih dari UMKM. Teman perdua ini, meluasnya penggunaan transaksi digital di kalangan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM dinilai belum mampu otomatis untuk memperluas akses pembiayaan maupun memperkuat pengelolaan usaha. Nah teman perdua, pemanfaatan data digital hasil aktivitas usaha dinilai menjadi kunci agar digitalisasi benar-benar mendorong pertumbuhan UMKM. Bank Indonesia sendiri mencatat hingga April 2006 penggunaan QRIS telah mencapai 63 juta orang dengan 45,3 juta merchants yang mayoritas merupakan UMKM. Dan transaksi melalui QRIS juga tumbuh menjadi 108,43% secara tahunan. Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Nailul Huda, mengatakan bahwa pertumbuhan tersebut menunjukkan adopsi pembayaran digital terus meluas, baik dari sisi konsumen maupun pelaku usaha.

0: 中了。
1: 哈，哪里中了？哎呀，那姑姑吧，这管着，哎，真的没病。

Selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

Rudu FM teman terbaik kamu, kita update informasi olahraga siang hari ini teman Pro 2. Dari bola ini, Asosiasi Sepak Bola Eropa atau UEFA menegaskan ancaman boikot terhadap kompetisi FIFA termasuk Piala Dunia. Ini masih berpeluang terbuka meski rencana penjualan saham komersial kompetisi tersebut ke investor swasta telah dibatalkan teman Pro 2. Berita UEFA yang dikutip dari The Guardian mengatakan bahwa pembatalan rencana tersebut masih belum cukup untuk mengembalikan kepercayaan organisasi terhadap kepemimpinan Presiden FIFA Gianni Infantino. Sebelumnya UEFA telah menyatakan kehilangan kepercayaan kepada Infantino dan menyebut proposal pembentukan FIFA Forward Enterprise sebagai kesepakatan yang tidak transparan serta disusun secara tertutup. FIFA Forward Enterprise adalah perusahaan yang sebelumnya disiapkan untuk menjual sekitar 20% saham komersial Piala Dunia. FIFA sebelumnya menyampaikan permohonan maaf atas penanganan rencana tersebut dalam pernyataan resminya. Badan Sepak Bola Dunia itu mengakui telah melakukan kesalahan dalam proses penyusunan proposal dan menyatakan penanganan seharusnya dilakukan dengan cara yang berbeda.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

Nomor 2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran meskipun

0: Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.
1: Baik teman perlu kita update informasi olahraga lainnya ini PT NIS Indonesia Nation Trinity Parabola pertama sektor ganda WTA 1000 National Bank Open 2016 di Toronto, Kanada setelah kalah dari pasangan Strom Hunter Australia dan juga Desiree Krausik dari Amerika Serikat dengan skor 4-6-0-6. Jenis yang berbeda dengan petenis Polandia, kata Rizna Peter, tidak mampu mengimbangi permainan Hunter Krausik dan menyerah dalam pertandingan berdurasi 1 jam 11 menit. Hunter Krausik tampil dominan dengan memanfaatkan 5 dari 7 peluang break point yang mereka dapatkan. Sebagai jenis, Peter hanya mampu mengkonvert 1 dari 5 kesempatan break point sepanjang pertandingan. Kita tahu jenis lagi penurunan ya di tahun ini teman pro, dia juga kemarin kalah di babak pertama juga walaupun rankingnya udah masih 50 besar dunia ya, tapi kalah di babak awal itu agak bikin nyesek. Tapi bagusnya Aldila kemarin sempat menang di Mubadala teman pro 2 untuk ganda di berpasangan dengan kurang tahu ya pasangan dari negara mana, tapi mereka juga bakal main di National Bank Open 2006 di Toronto ini teman-teman berdua. Oke, okay. Kita dengarkan Prodo FM teman terbaik kamu.

Teman, pernahkah kamu berpikir bahwa kerja itu sebenarnya bukan cuma soal yang penting dapat pemasukan atau sekedar isi absen dari jam 9 ke jam 5? Lebih dari itu, kita semua layak dapat lingkungan kerja yang sehat, jaminan perlindungan yang pasti, dan kesempatan buat terus berkembang. Nah, inilah yang disebut lapangan kerja yang berkualitas. Saat ini, pemerintah terus bergerak membuka ruang-ruang baru lewat program pelatihan keahlian yang makin modern, dukungan penuh buat UMKM dan industri kreatif, sampai kemudahan modal buat kamu yang mau mulai berwirausaha. Semua disiapkan agar kita gak cuma sekedar bekerja, tapi juga berdaya. Yuk, ambil peluangmu, asah skill baru, dan mari bareng-bareng bangun masa depan yang lebih mapan. Karena lapangan kerja yang berkualitas adalah hak kita untuk bertumbuh bersama.

hanya kehilangan 3 game setelah mencatatkan hasil serupa pada pertandingan babak sebelumnya. Sementara itu, Arina Sabalenka juga mengamankan tiket di babak 16 besar setelah mengalahkan petenis Zhang Shuai dengan skor 6-3-6-4 dalam pertandingan yang berlangsung 16 menit. Meski berlangsung 2 set langsung, Sabalenka harus menghadapi tekanan sepanjang pertandingan. Zhang bahkan memperoleh peluang break point pada game terakhir sebelum unggulan teratas itu memenangkan 3 poin beruntun untuk mengakhiri pertandingan.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak. Memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

0: Nia, kenapa sih banyak orang yang memakai piring plastik?
1: Karena praktis, ringan, dan mudah dibawa. Tapi tetap harus digunakan dengan bijak.
0: Maksudnya bagaimana ya, Nia?
1: Nah, jika terkena panas berlebihan, kualitas plastik itu bisa menurun dan zat kimianya berisiko mencemari makanan.
0: Jadi, tidak semua piring plastik aman, kan?
1: Betul. Pilih yang berlabel footprint dan hindari untuk makanan yang sangat panas.
0: Oh, jadi kita harus lebih teliti nih.
1: Tepat sekali. Edukasi tentang jenis plastik yang aman sangat penting bagi konsumen.

Junk food merupakan makanan yang diproses tinggi kalori dan rendah nutrisi. Junk food juga tinggi gula tambahan, garam, dan lemak jenuh atau lemak trans. Beberapa riset menunjukkan bahwa mengkonsumsi junk food sama adiktifnya dengan alkohol dan obat-obatan. Meskipun banyak orang mengetahui bahwa makanan ini tidak memberikan manfaat bagi kesehatan, namun masih banyak orang yang menyukainya. Itham Kholik, dosen S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya menjelaskan, sebuah studi menunjukkan bahwa mengkonsumsi junk food lebih dari sekali dalam seminggu dikaitkan dengan risiko obesitas yang lebih tinggi. Sementara makan makanan junk food lebih dari 2 kali seminggu dikaitkan dengan risiko sindrom metabolik, diabetes tipe 2 yang lebih tinggi, dan kematian akibat penyakit jantung koroner.

Brodo FM teman terbaik kamu, ada Gergan dan juga Aceh. Tapi ini informasi dari dunia hiburan teman Brodo, penyanyi Gendra Wari merilis album studio keduanya bertajuk Rasi Bintang di seluruh platform musik digital. Album musik ini berisi 9 lagu, menghadirkan logi astronomi dan astrologi Rasi Bintang sebagai bahan petunjuk dalam memecahkan segala misterinya. Setelah pada album perdana yang rilis pada 2024 yang fokus pada self-healing atau self-love teman Brodo. Meskipun diskografinya lebih dominasi lagu bahasa Indonesia, Gria Indrawari dalam siaran persnya mengatakan bahwa ia dimerdekakan dari bahasa Inggris dalam album terbaru melalui beberapa track yang berjudul The White Dress, Twin Flame, dan juga In Universe Say No.

Teman Pro2, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Membersihkan kulit merupakan suatu aktivitas yang telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu. Telah disadari sejak dahulu bahwa dengan menjaga kebersihan kulit, maka kulit akan terhindar dari masalah dan penyakit. Salah satu penemuan manusia yang terbesar dalam menjaga kebersihan kulit adalah sabun. Sabun pertama kali ditemukan dalam sejarah pada tahun 2000 sebelum Masehi. Pada tahun 130-200, sejarah mencatat bahwa kita kemudian menemukan fungsi penting sabun sebagai bahan utama pembersih kulit. Sejak itu, kita terus mengembangkan sabun sebagai pembersih kulit yang dapat memberikan keuntungan maksimal dan efek samping minimal.

0: Kawan, Alis dengar info terbaru di berita gak belum?
1: Info apa tuh kawan?
0: Sabar, kita baca lah Alis dengari kasus dugaan penipuan yang menimpa ratusan mahasiswa mulai mendapat titik terang. Polisi sudah mengantongi identitas pelaku, jumlah korban penipuan berkedok pinjaman online.
1: Hah, itu akan kawan. Bisa juga ada dapat teror lain dari akan pinjaman online ini. Padahal tuh, bisa sempurna terusnya akan pinjaman online ini.
0: Jangan sampai Ali ada pinjam di akan online tuh kapan sampai dapat teror.
1: Bisa juga bingung lain. Kenapa bisa sing pinjam uang di online, bisa dapat teror.
0: Hah, itu bahaya tuh kawan. Ini tuh bisa terjadi karena ada kebocoran data pribadi. Kemudian kayaknya ada oknum yang sering bertanggung jawab yang pakai ketumpung data perbikinan pinjaman online nih. Akibatnya orang yang sering tahu apa-apa nih tentang pinjaman online kayak itu tuh dapat tagihan dari pinjol, terus dapat teror lagi kayak Alin itu.
1: Itu akan kawan nih, ya ampun nih. Siapa yang paling terlalu begini? Manusia yang sering tahu bertanggung jawab nih.
0: Itu sudah kawan nih, intinya nih toh, sekarang katong pun data pribadi tuh mesti jaga akan baik-baik. Karena katong lalai, makanya orang pakai katong pun data sabarang ini.
1: Ini pengalaman nih kawan, karena katong mahasiswa nih, sing tahu, makanya banyak yang dapat teror dari pinjol.
0: Itu sudah kawan, mari katong bilang kasih tahu akan pertama-tama supaya don tahu lagi.

0: nyaki tayo kuti ibo bodua.
1: Baik teman perlu kita update informasi paling baru siang hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama dari Kota Ambon. Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya TMBD menegaskan pentingnya membangun Kementerian Pangan melalui peningkatan produksi pangan lokal. Masyarakat didorong menjadi produsen agar mampu memenuhi kebutuhan daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar. Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Sekda MBD Edward Davi saat meluncurkan inovasi Nonasari atau Nonasi Sehari yang digagas Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten MBD di Tiakur. Menurutnya gerakan ini tidak hanya mengajak masyarakat mengurangi konsumsi nasi, tapi juga membangun kesadaran untuk memanfaatkan pangan lokal yang sehat, bergizi, dan bernilai ekonomi.
0: Info Pro 2.
1: Informasi lainnya, indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat saat jeda siang perdagangan Jumat ini hingga penutupan sesi pertama. IHSG naik 0,1% atau 44,77 poin ke level 6388,48 setelah dibuka pada angka 6352,38. Indeks sempat menyentuh level tertinggi di angka 6408,08, sedangkan untuk

0: informasi terakhir, FIFA akan mengevaluasi tata kelola organisasi setelah membatalkan rencana penjualan 20% saham entitas pengelola hak komersial Piala Dunia. Langkah itu diambil menyusul kritik terhadap proses pengembalian Maxi Kamil, proses pengambilan keputusan yang dinilai kurang transparan. Pembatalan rencana tersebut memicu sorotan terhadap kepemimpinan Presiden FIFA Gianni Infantino, sejumlah konfederasi dan pemangku kepentingan sebelumnya meminta FIFA memperkuat transparansi dalam setiap kebijakan strategis. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman, dari berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang kurang memperhatikan atau menjaga kesehatan gigi dan mulut dapat berakibat atau menyebabkan berbagai penyakit yang serius. Gigi merupakan salah satu bagian yang sangat penting pada tubuh manusia. Jika gigi kamu bermasalah, maka kamu akan mengalami kesulitan berbicara, makan, dan menyebabkan hari-hari kamu terganggu. Jika kamu mengabaikan kesehatan gigi dan mulut, maka akan menjadi sarang kuman di dalam rongga mulut yang dapat berakibat kerusakan gigi. Gigi dan mulut adalah panca indera vital yang patut diutamakan pemeliharaannya. Oleh sebab itu, menjaga kebersihan mulut dan gigi sangat wajib kamu lakukan sebelum terlambat atau penyakit lain datang.

Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pumpasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAK, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pumpasang. Dukungan dari Kementerian ECRAK dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni, serta merayakan

Radio FM, teman terbaik kamu ada di masih dengan On Our Own, teman Pro 2. Ternyata Demi Musik itu udah keluar dari Musika, teman Pro 2 ya. Bahkan kemarin pas mereka meninggalkan Musika, dibikin acara farewell dari labelnya. Tapi labelnya baik hati ya, Demi Musik keluar tapi masih dibikin acara buat mereka. Wah, fan kan. Oke, beberapa ibu masih menemani kamu dan juga beberapa informasi masih tersangka hadirkan teman Pro 2. Kita dengarkan pesat yang enak dari Jenny featuring Tame Impala dengan

Teman, pernahkah kamu pertama kali bertemu seorang, terus cuma karena dia SIM-nya manis atau pakaiannya rapi, kamu langsung berpikir, wah, orang ini pasti baik, pintar, ataupun asik. Nah, kalau kamu pernah merasa demikian, selamat. Kamu baru saja kena sihir psikologi yang namanya Halo Effect. Fenomena ini bikin otak kita dengan gampangnya menilai keseluruhan karakter seorang cuman berdasarkan satu kesan pertama yang menonjol. Lucunya, begitu kesan pertama positif ini hilang, kita cenderung menutup mata dari kekurangan kecil lainnya. Tapi tunggu dulu, Halo Effect ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ini memang jadi alasan kenapa menjaga penampilan dan first impression itu sangat penting di dunia kerja maupun pergaulan. Tapi di sisi lain, fenomena ini juga bisa bikin kita ceroboh dan gampang menilai buku cuman dari sampulnya. Jadi sebelum kamu buru-buru menilai seorang itu sempurna atau sebaliknya, coba kasih waktu buat kenal lebih dalam. Karena terkadang keindahan yang sebenarnya baru kelihatan saat kita mau melihat lebih dalam.

Teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen menyenangkan berikutnya.

teman-teman, berdua ini yayasan milik Leonardo DiCaprio, yakni Reward, bersama yayasan milik Jeff Bezos, yakni Bezos Earth Fund, meluncurkan Phoenix Species Series. Ini program yang bertujuan untuk memulihkan spesies yang terancam punah. Sebagaimana lagi teman berdua. Oke, seperti dikutip dari Variety, pada hari Selasa waktu setempat proyek ini akan memberikan dukungan untuk pemulihan bagi 100 spesies hewan hingga tumbuhan yang terancam punah. Wah, termasuk pemulihan untuk mamalia, amfibi, reptil, burung, ikan, invertebrata dan tumbuhan dari 30 negara di berbagai habitat, mulai dari lautan hingga dataran vulkanik, yang bekerja sama dengan masyarakat adat, komunitas lokal, ilmuwan dan juga konservasionis. Wah, ibadah dengar soal tapi terima kasih ya buat Leonardo DiCaprio yang punya niat baik dan tulus ya bersama Jeff Bezos untuk program ini. Tapi by the way, kemarin aku sempat baca teman Pro 2 ya, ternyata Indonesia tuh memiliki jenis spesies kanguru teman Pro 2 yang berbeda dengan kanguru yang ada di Australia teman Pro 2. Nah katanya itu baru ditemukan setelah hampir 38 tahun tuh hilang ya dari pemantauan para peneliti, dan baru ditemukan di hutan Papua. Kemarin aku sempat baca, jadi jenisnya itu jenis kanguru tapi kecil teman Pro 2. Oh iya, luar biasa. Aku lupa lagi namanya apa tuh. Kemarin aku sempat baca di sosial media teman Pro 2. Soalnya berita soal Leonardo DiCaprio langsung mengingatkan aku soal itu ya. Indonesia baru menemukan spesies hewan langka di Indonesia, jenis kanguru yang dulu pernah ada tapi hilang dari beberapa tahun terakhir, baru ditemukan lagi. Oke, nanti aku balik lagi, tapi dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

kamu, CCTV adalah singkatan dari Closed Circuit Television, yang berarti kamera tersebut dilengkapi dengan layar monitor yang disambungkan oleh sinyal. CCTV pertama kali ditemukan seorang insinyur asal Jerman bernama Walter Bruch. Kala itu, ia menciptakan sebuah sistem televisi yang terdiri dari kamera, digital video recorder, dan monitor atau output untuk CCTV. Sistem televisi sirkuit tertutup ini pertama kali dirancang dan dipasang untuk mengawasi proses peluncuran roket pada tahun 1942. Alat ini umumnya dipasang pada bagian sudut atas tiang maupun ditempel di dinding. Dipasang guna mengawasi keadaan sekitar bangunan atau lingkungan tertentu.

FM teman terbaik, kamu ada Kim dan juga Maren Jola dengan magnet teman berdua. Nanti kita update dulu informasi ini. Universitas Muhammadiyah Malumat dan Malumus harus melakukan aksi nyata untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor demi mencetak sumber daya manusia unggul. Hal tersebut diputuskan oleh pimpinan Maluku yang melakukan kunjungan silaturahmi dengan Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto bertempat di ruang pertemuan lantai 2 Kapolda Maluku pada hari Kamis kemarin. Selain memperoleh tali silaturahmi, pertemuan ini juga menjadi ajang bagi pimpinan Maluku untuk memperoleh lompatan capaian perkembangan kampus selama kurun waktu 7 bulan.

Earphone atau headset rasanya sudah bukan barang aneh lagi yang menempel di telinga. Mendengarkan musik atau menonton film dari laptop atau handphone dengan menggunakan earphone memang terasa lebih menyenangkan dan nyaman karena tidak menimbulkan suara yang mengganggu orang lain. Namun jika earphone terlalu sering digunakan, apalagi jika volume suaranya terlalu keras, hal ini justru bisa merusak sel-sel pendengaran sehingga membuat pendengaran kita terganggu. Dokter spesialis THTKL di Kemang Medical Care, Bagas Wicaksono mengatakan, secara medis penggunaan earphone ada yang disebut dengan rasio 60 berbanding 60. Artinya, pemakaian tidak lebih dari 60% volume suara dan tidak lebih dari 60 menit setiap pemakaian.

Efek jangka panjang El Nino berpotensi mendatangkan malapetaka pada pola cuaca, ekosistem, dan ekonomi di seluruh dunia. Dampaknya dirasakan baik di negara maju maupun berkembang. Adapun dampak dari El Nino yakni anomali cuaca. Anomali cuaca termasuk kekeringan, banjir, dan padi hebat. Pengaruh terhadap pertanian dan hasil panen, ekosistem laut, dan dampak sosial ekonomi.

Pertamina Patraniaga selalu menghimbau masyarakat agar membeli BBM di lembaga penyalur resmi ya, seperti SPBU, Pertasap atau SPBU Nelayan. Dan pembelian di lembaga penyalur resmi akan lebih terjamin dari segi kualitas karena serga harga jual yang terjaga, teman Pro 2. Nah, ini area Manager Communication and Relation NCSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku Ispiani Abbas mengatakan bahwa lembaga penyalur resmi yang dikelola Pertamina adalah SPBU, dan SPBU Pertamina ini senantiasa memastikan ketersediaan kualitas takaran dan harga BBM sesuai dengan ketentuan di seluruh lembaga penyalur resmi. Selain itu, ketersediaannya juga selalu dijaga agar SPBU dapat melayani masyarakat dengan maksimal. Per hari Kamis kemarin, stok Pertamax misalnya di seluruh SPBU di Kabupaten Pulau masih tersedia sekitar 13.000 liter untuk Pertamax, 15.000 liter Pertalite, dan 7.000 liter Dexlite.

kita sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar asap, pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil, matikan lampu yang tidak terpakai. Gunakan tas belanja sendiri, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

FM teman terbaik, kamu ada Sabrina Lianor dengan selesai teman Pro 2. Woi, sama nih, aku juga udah selesai menemani kamu teman Pro 2. Aku pamit, semoga apa yang aku hadirkan bisa menambah wawasan dan juga referensi. Nah, ada yang bakal hadir ke kamu teman Pro 2 sama

mengenali waktu di dunia ini, kecuali akan ditampakkan kepada seorang hamba pada hari kiamat. Sehari demi sehari, jam demi jam, tidak ada sesaat yang berlalu tanpa berzikir kepada Allah, kecuali jiwanya sangat bersalin. Lantas

Kehendak Allah kepada kita itu adalah wujud kasih sayang Allah kepada hambanya. Jika saja kita mau mentafakuri dan mengambil hikmahnya. Contoh cerita, saat ada seorang atasan berpesan kepada supirnya, "Pak, besok pagi-pagi saya ada meeting, jadi tolong datangnya jangan telat." Dan tiba-tiba supir itu kesiangan. Yang terjadi atasan itu marah sekali. Saat mereka pergi, ternyata di jalan sudah ada tabrakan beruntun. Maka yang bisa diambil dari hikmah itu adalah seorang atasan tersebut harusnya bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada supir. Sebab supir itu Allah selamatkan mereka. Kalau saja supir itu datang tepat waktu, mungkin saja mereka menjadi salah satu korban tabrakan beruntun. Disinilah kehendak Allah untuk mereka. Maka berprasangka baiklah kepada Allah, karena Allah sejatinya bagaimana sesuai dengan prasangka hambanya. Hadis riwayat Muslim.

kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, Dia Maha Besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu, Dia tinggal ngomong pun selesai. Tapi kita hanya enggak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, pada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tak kalah akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri atau menyelesaikan masalah itu.

kamu tidak akan mendapatkan hakikat keimanan sampai kamu tidak mencela aib manusia yang juga ada pada dirimu, sehingga kamu memperbaiki aibmu sendiri. Jika

Dikutip dari Healthline, kidal kadang-kadang disebut juga sinitralitas yang merupakan kondisi lebih suka menggunakan tangan kiri daripada tangan kanan untuk kegiatan rutin. Ada pula penelitian yang mengungkapkan bahwa seorang kidal bisa disebabkan oleh faktor genetik atau warisan secara turun-temurun. Karena para ilmuwan telah memperlihatkan bahwa kidal cenderung berjalan dalam keluarga, alhasil diasumsikan bahwa kidal memiliki komponen genetika. Dengan kata lain, kidal dilahirkan seperti itu. Orang yang kidal lebih sering menggunakan tangan kirinya daripada tangan kanannya. Selain itu, biasanya ia menggunakan tangan kirinya ketika melakukan aktivitas.

manusia melakukan kesalahan atau dosa, ada tiga martabat. Yang pertama, melakukan dosa tapi enggak sadar-sadar. Nah, ini paling buruk. Yang kedua adalah sadar melakukan dosa dan dia berusaha untuk meninggalkan dosa, tapi berat, susah, masih sering terjerumus. Dia masih lumayan ada sadar dan ada usaha. Yang ketiga itu istimewa, sadar melakukan dosa lalu bisa meninggalkannya. Mintalah kepada Allah dan selalu hadirkan dalam panjatan doamu, ya Allah, aku punya kebiasaan jelek yang itu, ya Allah, angkat, jauhkan kami. Minta terus kepada Allah dan jangan biasa minta.

Tahukah kamu kalau seekor kecoa ternyata dapat hidup berhari-hari tanpa kepala? Kecoa dapat bertahan hidup tanpa kepala karena mereka bernapas tidak melalui organ pada kepala, melainkan melalui spirakel yang berada di samping tubuhnya. Hewan ini juga ternyata dapat bertahan hidup tanpa makan selama 1 bulan. Tapi dalam kondisi seperti ini, kecoa pasti akan mati karena dehidrasi atau mati kehausan.

Radio FM, teman terbaik kamu. Selamat berdua, kalian masih ditemani sama Tia Nugroho di sore ceria hari ini. Dan teman, tadi kita udah bersama-sama mendengarkan lagu-lagu Islami ya, karena ini spesial hari Jumat ya. Semoga bisa meneduhkan hati kamu, jiwa kamu ya. Dan teman berdua, ngomong-ngomong soal hari Jumat, biasanya hari Jumat itu kan hari yang sangat-sangat dinanti gitu. Karena apa? Karena biasanya adalah hari Sabtu. Hari Sabtu dan juga hari Minggu, which is ya, hari dimana kalian bisa menghirup udara segar di tengah kesibukan kalian kerja ataupun kuliah ataupun sekolah ya. Tolong pro 2. Dan pasti juga hari Minggu wajib banget dihabiskan sama keluarga, atau kalau enggak me time ya. Dan masih dengan euforia yang ya sampai sekarang juga masih sangat tinggi euforianya. Jadi tahun pro 2 ini menjelang perilisan film Spider-Man Brand New Day. Ini sebelum film Spider-Man terdahulu hadir dengan tampilan baru, mulai dari era Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland sampai Miles Morales. Semuanya sekarang punya poster digital dengan desain yang dibuat senada. Okay. Jadi Taman Pro 2, poster-poster ini dirilis di platform digital seperti Prime Video dan juga iTunes Store bertepatan dengan perilisan Brand New Day pada tanggal 31 Juli lalu ya. Walaupun datang dari era dan juga universe yang berbeda-beda, desain kart barunya ini bikin seluruh film tersebut terlihat seperti satu koleksi besar gitu. Nah, formasi poster ini kurang lebih sama, yaitu wajah Peter Parker atau Miles Morales jadi fokus utama, lalu ada Spider-Man yang lagi beraksi di bagian bawah dan beberapa karakter penting di sekelilingnya. Nah, biar setiap era itu tetap punya ciri khas warna, warnanya itu juga dibedain dalam produk, mulai dari merah, biru, gold sampai ungu buat seri Spider-Man First. Nah, koleksi ini juga mencakup film Spider-Man rilisan 2002 sampai Spider-Man Across the Spider-Verse tahun 2023. Sementara itu, Tom Pro 2 Brand New Day ini belum ikut kebagian desain serupa karena filmnya masih tayang di bioskop dan belum dirilis secara digital gitu. Different era, one web, and this is gonna lead, I think, Tom Pro 2 for you guys, pecinta Spider-Man. Pasti udah mengoleksi poster-poster ini. Well, teman, nanti dia bakal balik lagi dengan sejumlah informasi lainnya juga. Don't change your station, keep station on 98.4 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, tubuh kita memiliki banyak hal menarik. Misalnya seperti pada lutut manusia. Dalam lutut manusia, terdapat pelumas yang disebut cairan sinoval. Cairan sinoval ini berfungsi sebagai pelumas untuk sendi dan tendon. Ilmuwan menemukan bahwa cairan sinoval ini merupakan cairan paling licin di dunia dengan konsistensi yang mirip dengan putih telur.

kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi

Roda saatnya kita ikuti dengarkan bersama pemandang azan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitar.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, untuk Anda umat Islam dimanapun Anda berada, nanti bakal kami hadirkan untuk Anda kemandang azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya sesaat lagi.

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tersenyum, karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan.

0: Kenapa selalu sih emangnya?
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download ya?
0: Tapi gimana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Ada Pro 7 ya, belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren loh.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya, nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya, iyalah.
2: Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia, sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI

Baik, nomor berdua, Tia Nugraha mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat kamu ya, semuanya beragama muslim di wilayah kota Ambon dan sekitarnya. Dan habis ini kita bakalan lanjut lagi nomor berdua untuk happy-happy bareng. Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

hari. Selain itu, sebuah penelitian pada tahun 2015 menyebutkan pula bahwa mengkonsumsi sarapan dengan protein tinggi dapat mengurangi pertambahan lemak tubuh sekaligus mencegah kita cepat merasa lapar sepanjang hari. Artinya, kebutuhan kita untuk mengemil akan berkurang. Studi ini juga menyarankan waktu makan terbaik untuk sarapan adalah di antara jam 6 pagi hingga jam 9 lebih 45 menit pagi. Sejalan dengan hal ini, Jim White, seorang juru bicara dari Academy of Nutrition and Dietetics, juga menyarankan kita untuk sarapan setidaknya dalam waktu 1 jam setelah bangun. Jadi, jika kita terbiasa bangun jam 6 atau 7 pagi, maka yang paling ideal adalah sarapan di jam 7 dan 8 pagi. Jangan menunda sarapan hingga lewat pukul 10 pagi, sebab hal ini dapat mempengaruhi waktu makan kita selanjutnya.

Formasi pertama sama prodi Universitas Muhammadiyah UM Maluku dan Universitas Kristen Maluku UKIM menjajaki potensi kerjasama strategis demi meningkatkan kualitas pendidikan dan kesiapan sumber daya manusia di Maluku. Maka ini menjadi pergerakan ditandai dengan kunjungan jajaran pimpinan UM ke kampus UKIM pada hari Kamis 6 Agustus 2026. Informasi kedua, Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Hidayatul Akhlas Nas BMH Perwakilan Maluku kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung dunia pendidikan khususnya di wilayah pelosok dan pedalaman. BMH Maluku menyalurkan bantuan berupa

0: tas dan perlengkapan sekolah baru untuk anak-anak di daerah pedalaman Maluku dari Jumat 7 Agustus 2026.
1: Info Pro 2, Info Pro 2.
0: Informasi ketiga, Miss Batik Indonesia 2026 perwakilan Provinsi Maluku, Valerie Gracia Francisca Noya, menyatakan kesiapannya membawa nama daerah dalam ajang nasional yang berlangsung pada bulan Oktober 2026 mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh Valerie saat menjadi narasumber dalam program Figur Inspiratif RRI Ambon, Kamis 7 Agustus 2026. Dan informasi selengkapnya Lama Pro 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Ini Info Pro 2 pukul 19. Sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: 卖力，
1: 卖力，
0: 起卖力，
1: 卖。
0: Jerry, Jerry.

teman Pro 2 kan masih bersama Tio Nugroho di 98.4 Pro 2 RRI Ambon. Teman-teman kamu, teman Pro 2 Nadina Mizah, yes. Pelantun lagu Perempuan Gila, Rayon Perempuan Gila ini finally making a comeback, teman Pro 2. Setelah 3 tahun sejak album terakhirnya Untuk Dunia Cinta dan Kotornya, penyanyi tersebut akhirnya merilis single pertama untuk era barunya, ya, yang berjudul Moonlight. Dan lagu ini merupakan bagian dari album mendatang berjudul Laika Yang Ditinggalkan. Oke, jadi Moonlight itu adalah lagu yang ditulis sama Nadina Abiza saat ia masih duduk di bangku SMA, dan sudah beberapa kali ia bawakan secara live sebelum akhirnya dirilis secara resmi. Dan single ini juga memiliki keterkaitan erat dengan konsep album Laika Yang Ditinggalkan. Nah, menariknya lagi, teman Pro 2, album tersebut Nadine akan mengangkat tema sekaligus mengenang kisah Laika. Ini seorang anjing perempuan yang dikenal sebagai astronot dan menjadi makhluk hidup pertama yang berhasil mengorbit bumi dalam misi luar angkasa Uni Soviet, Sputnik 2, pada 1957. Namun kisah Laika berakhir tragis, teman Pro 2. Ia dilaporkan meninggal akibat overheat dan stres ekstrim di dalam kabin pesawat. Nah, melalui press release, teman Nadine mengatakan bahwa perilisan Moonlight ini terasa seperti perjalanan kembali ke masa remajanya. Lagu ini juga menjadi pembuka dari era Laika Yang Ditinggalkan dan disebut merepresentasikan tema besar yang akan diangkat dalam album tersebut. Oke, teman Pro 2, kalian udah dengerin apa belum? Kalau belum, nanti aku bakal puterin buat kalian. Tapi sebelum itu kita dengarkan yang satu ini dulu.

0: วิ
1: Alif buku pikir kimianya kan makin ramai sih, Ci.
2: Iya, betul. Tau kuseng, ini tuh awalnya cuma jualan dari rumah, sah. Sekarang, banyak orang tetap. Bahkan kita bisa bagi lewat online.
1: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu asta kita presiden tuh, yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
2: Mantap tuh. Memang mantap, Dengan berwirausaha, katung bisa meningkatkan katung penghasilan. Sapung kasih katung uang hari begini. Tetapi katung juga bisa buka lapangan kerja per orang lain. Kita sekarang ada tiga sih, Lete. Satu, dua, tiga.
1: Wih, apalagi kalau katung lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katung lihat dong ada iko pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
2: Iya tuh. Nah, karena itu, kalau Osin mau buka usaha tuh, jangan takut permulaan. Katung pun ide sederhana ini tuh, bisa jadi usaha besar jika katung tekuni akal dan sungguh-sungguh.
1: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
3: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, menciptakan peluang dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju.

0: gratis. Listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget. Padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia. Padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Teman Pro2, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena

Hai teman-teman pro 2, kalian tahu gak sih freelance itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi freelance? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

Alright teman berdua, you still with me Tio Nugroho in 98.4 FM, teman terbaik kamu. And yes, we still talking about anything. We still talking about any fun things in this night. Yes, teman berdua. Dan lately juga teman, Marvel Cinematic Universe ini makin apa ya, makin hari makin ada aja gebrakannya gitu ya. Nah, anyway, we're talking about Marvel Cinematic Universe. This is film Rebirth X-Men. Garapan Marvel ini perlahan nampaknya udah mulai nemuin kerangka pemerannya nih ya. Yang terbaru ini aktor dari serial hit Heartstopper ada Kid Connor ya, ini dilaporkan bakal berperan sebagai Cyclops di Summer Scott ya, Scott Summer I mean. Yes, dan juga kabar tersebut pertama kali dilaporkan oleh Deadline, meskipun hingga kini Marvel Studio maupun pihak Connor belum memberikan konfirmasi resmi. Dan laporan tersebut juga menyebutkan sutradara Jack Scarer ini bersama dengan presiden Marvel Studio Kevin Feige telah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk melakukan proses audisi sebelum akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Connor pekan lalu. Dan dengan ini teman berdua, Connor akan bergabung dengan deretan mutan yang mulai terbentuk di MCU. Nah, sebelumnya teman berdua, Samara Weaving dilaporkan Deadline juga telah dipilih untuk memerankan Emma Frost. Ini salah satu mutan telepati terkuat di Marvel yang dikenal sebagai anggota sekaligus juga memimpin Hellfire Club. Terus juga sebelum akhirnya bergabung dengan X-Men. Nah, selain itu juga ada Sadie Sink juga jadi karakter pertama yang dihubungi dengan

yang dihubungkan dengan karakter Jean Grey usai penampilannya di film Spider-Man Brand New Day, ya resmi diperlihatkan. Nah, selain ketiga nama itu juga nomor 2 rumor juga menyebutkan Charles Melton dan juga Chiley Spinney, duo yang main bareng di Beef, ini juga bakal join the gang dengan perannya sebagai Beast and Roach. So, who's up for this? Nomor 2. Yes, for you guys yang penggemar cinematic MCU ya, pasti gak bakalan ngelewatin keseruan ini ya. And I'm pretty sure guys you are waiting for this big show that will be present for all people around the world. Alright, nanti kita bakal balik lagi. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman-teman.

How Steve Works, penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci, membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak kaki dengan panjang tangan. Dengan pengamatan yang telah dilakukan Da Vinci menggambarkan bahwa fakta itu benar-benar ada orang yang memiliki bentuk tubuh ideal dan proporsional.

teman-teman Pro 2, body shaming adalah tindakan yang membuat seseorang menjadi sasaran kritik atau ejekan karena ketidaksempurnaan bentuk tubuh yang seseorang miliki. Bagi beberapa orang, berbicara soal penampilan fisik adalah sesuatu yang sensitif.

0: Alright, nomor 2, you still with you and growing 98.4 FM, teman terbaik kamu. And yes, teman nomor 2, here's the thing, ada seorang perenang ya, asal Polandia. I don't know, am I gonna spell his name correct or not, but I would try. Namanya adalah Bartłomiej Kubkowski. Astaga, I don't know, I'm sorry. Jadi ini tuh resmi ya, jadi orang pertama yang berhasil menyeberangi Laut Baltik dari Kaseberga, Swedia ke Zwinow di Polandia dengan jarak tempuh 160 km. Wow, yes yes yes, nomor 2, you all hear it right, 160 km. How can you imagine how far it is? Maksudku, kalau misalkan kita jalan kaki aja 160 kilo, ngap gitu ya. Ini enggak, ini renang loh, berenang literally. Jadi, nomor 2, momen ini diunggah langsung oleh sang perenang pada hari Minggu kemarin, 2 Agustus ya, sambil menginfokan kalau dia literally berenang sekitar 56 jam. Oh my god. Dang it. Bro, come on. This is very long time you are swimming without touching boat at all. Like dia itu non-stop ya, tanpa menyentuh kapal sama sekali yang mendampinginya. Meski mendapatkan bantuan makanan dan juga minum dari timnya, teman perdua ia harus tetap berada di dalam air sepanjang perjalanan. Dan juga teman perdua, penyampaian ini semakin spesial karena percobaan ini menjadi percobaan kelimanya sejak tahun 2022. Tahun lalu ia berjarak 11 kilometer dari pantai Polandia sebelum terpaksa menyerah akibat kelelahan ekstrim dan cuaca buruk. Selain mencetak sejarah, teman perdua Kubkowski ini juga menjadikan aksinya sebagai kampen penggalangan dana untuk membantu anak-anak yang sedang menjalani pengobatan kanker melalui Cancer Fighters Foundation. Nah, dan dana yang dilaporkan itu terkumpul 715.000 zloty Polandia atau sekitar 3,1 miliar lewat aksi ekstrimnya ini. Wow, you deserve it. I mean like this fun is deserved with your sacrificing. Iya gak sih teman perdua? Dan selain mencatat sejarah di Laut Baltik, teman perdua Kubkowski juga dikenal sebagai ultra swimmer yang sebelumnya memegang rekor dunia dengan berenang berjarak terjauh dalam 24 jam di kolam renang dengan jarak 103,6 km. Oh my god. I think this man is really absolutely beast. Oh my god. Ini kalau menurutku, aduh, aku speechless banget ya, 56 jam without sleep, without touching the boat. Oke, teman perdua, mungkin inilah jiwa-jiwa yang kuat yang dipilih sama Tuhan ya. Well, teman perdua, jangan melakukan ini dimanapun itu. Karena pasti akan membahayakan nyawa kamu. Alright, teman, nanti dia bakal balik lagi dengan sejumlah informasi lainnya. Keep stay tune on 98.4 FM, teman terbaik kamu.
1: Kedua, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

0: teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.
1: Alright, teman Pro 2 ya, masih bersama Tio Nugroho, dan kali ini Apple ini baru aja meluncurkan program Apple Upgrade yang memungkinkan pelanggan di Amerika Serikat ini untuk menyewa perangkat dengan biaya mulai dari $17.99 per bulan, dan program ini bekerja sama dengan layanan pembayaran Klarna yang tersedia lewat toko fisik maupun website resmi Apple di Amerika Serikat. Melalui Apple Newsroom tahun Pro 2, Apple ini menjelaskan sistemnya kurang lebih sama seperti menyewa barang pada umumnya. Pengguna membayar biaya bulanan untuk memakai iPhone selama 1 atau 2 tahun. Setelah kontraknya selesai, iPhone tersebut harus dikembalikan. Pengguna kemudian bisa membeli perangkat itu dengan biaya tambahan atau menggantinya dengan model baru lewat kontrak sewa berikutnya. Nah, sebagai gambaran teman, iPhone 17 Pro 256GB dijual seharga $1,099 atau sekitar 19,8 juta.

T-Mobile atau Verizon. Untuk sementara Apple upgrade melalui ini baru tersedia di Amerika Serikat dan belum ada informasi soal rencana kehadirannya di Indonesia. Gimana menurut kamu? Kalau di Indonesia sendiri sih jujur yang sewa-sewa penyedia ya, penyedia jasa sewa iPhone ini udah banyak kali ya. Dan aku pikir kayaknya mungkin Apple ini terinspirasi dari fenomena sewa iPhone yang ada di Indonesia mungkin. But anyway, apapun itu ya teman Pro 2, buat kamu pokoknya kalau nyewa ya jangan sampai enggak dibalikin, karena ya biar bagaimanapun kamu cuma nyewa gitu. Oke. Okay? Alright teman, nanti dia bakal balik dan juga aku bakal infoin langsung kalau misalnya habis ini kita bakalan bergabung juga dengan Pro 2 RI Jakarta untuk mengikuti music live chat. So, don't change your station, keep station on 98.4 FM teman.

0: Teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya masih dikawal sama gue, nemenin lo di malam hari ini selama 1 jam ke depan ya. Gue, Edi Tama, bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang keren-keren tentunya di malam hari ini, teman Pro 2. Buat kamu yang penasaran kira-kira siapa nih ya bintang tamu kita di malam hari ini, mungkin lo bisa cek dulu ya Instagramnya Pro2FM tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro2 di malam hari ini? Semoga lo baik-baik aja dimanapun kamu berada. Di mungkin buat kamu yang lagi di Jogja mungkin, atau mungkin yang di Semarang, yang di Jakarta mungkin, atau mungkin buat kamu yang di Papua mungkin, Jayapura. Pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, semoga kamu baik-baik aja ya. Dan malam hari ini, di hari Jumat ini, di tanggal 7 Agustus 2026, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang. Ini adalah seorang wanita cantik yang tentunya baru aja ngerilis single terbaru nih, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen kepoin juga, pengen nanya-nanya juga, pengen seru-seruan juga, boleh banget ya. Pokoknya bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di Topera di Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp ya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masya Juan. Yes, yang baru aja ngerilis single terbaru. Nanti pokoknya kita bakal bahas-bahas. Jadi buat kamu semua, cari tempat ternyaman lo buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini bakal seru sekali tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus MLC Music Live Show.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama gue, nemenin lo ya, ditambah di malam hari ini. Dan sekarang, Edit udah gak sendiri, karena sudah ditemenin sama seseorang yang capek banget kayaknya malam hari ini. Ada Maisha Juan, halo.
1: Hai kak.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Tatap dulu ya. Penampilan nomor satu bro, bener bro.
1: Biar offline online nya gampang.
0: Itu juga. Dia. Bener. Gimana kabar?
1: Baik kakak, gimana?
0: Luar biasa sekali malam hari ini. Perjalanan cukup menantang ya hari ini ya.
1: Saya cukup agak stres ya dengan perjalanan. Makanya aku tuh kadang salut gitu loh sama orang-orang yang kantornya di Jakarta.
0: Bener.
1: Tapi rumahnya di Tangerang atau di Bekasi ya. Gitu. Kayak
0: bener.
1: Oh my god, kalian kok kuat banget sih.
0: Tiap hari lagi ya?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Aku ngebayangin apa rasanya ya, ya ada di dalam kereta, mobil, bus semuanya.
0: Bener. Dan itu kan juga maksudnya kita harus ya cukup memakan waktu ya kan.
1: Iya, dan maksudnya mereka udah kerja seharian kan, dari pagi sampai malam gitu, dan mereka harus berhadapan sama traffic yang kadang-kadang mau makan waktu sampai 2 jam.
0: Bener.
1: Jadi 4 jam di perjalanan. Oh my god.
0: Benar. Ngatur moodnya si PR jujur.
1: Terus aku tuh pernah punya teman yang kantornya di Kuningan.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia rumahnya di Tangerang tapi yang pojok gitu. Terus dia tuh berangkat jam 5 pagi, Kak.
0: Wah.
1: Tahu gak kenapa?
0: Kenapa?
1: Tapi emang mungkin dia beruntungnya dia masih punya mobil.
0: Okay.
1: Jadi dia berangkat pagi, nyampe di kantor dia tidur di mobil dulu.
0: Oh.
1: Daripada dia harus datang berangkat jam 8 atau jam 7 tapi harus 2 jam di perjalanan gitu.
0: Lebih stressful sih.
1: Iya kan?
0: Lebih traffic gitu kan lebih stressful gitu
1: ya,
0: kan.
1: Iya.
0: Benar. Tapi kalau seorang Masya Juan gitu kan, kalau misal lagi kejebak di traffic gitu, di traffic lumayan lama, biasanya ngapain sih?
1: Main HP
0: aja ya, paling ya scroll.
1: Main HP, denger lagu ya.
0: Denger lagu. Sekarang lagi dengerin apa emang?
1: Woi, lagu aku sendiri lah.
0: Terlalu hard selling, Mbak.
1: Salah, harusnya kayak satu lagu orang lain dulu.
0: Bener.
1: Terus ada lagi nih satu lagu.
0: Iya, bener.
1: Kurang training saya.
0: Aduh.
1: Soalnya aku udah setahun gak ngeluarin lagu.
0: Oh iya bener
1: iya.
0: Ya. Terakhir juga main kesini di tahun lalu ya, 2025 ya. Benar. Tapi gimana so far selama satu tahun sudah mempersiapkan apa aja? Atau mungkin ada sesuatu yang berbeda gitu dari karya-karya sebelumnya?
1: Lebih ke pengen tahu apa yang sebenarnya aku mau.
0: Oh, okay.
1: Nggak gitu banyak yang dilakuin, cuman kayak refleksi aja. Karena yang tahun lalu itu kan lagunya memang apa yang aku pikir aku mau di tahun lalu. Tapi beneran aku mau, tapi ternyata di tahun ini berbeda gitu.
0: Oh, berarti tahun ini menemukan sesuatu yang berbeda nih.
1: Betul, karena sebenarnya lucunya aku itu romantis sesuatu yang sedih. Tapi akunya cheerful orang ya, bingung gak sih kak?
0: Oke, okay, agak rumit juga ya, complicated juga ya, kayak apa sesuatu yang sedih tapi orangnya cheerful gitu. Jadi kalau bawain lagu yang sedih gimana itu?
1: Emang aku suka banget lagu sedih aja, tapi pas lagi nyanyi sedih banget. Tapi kalau udah off mic ketawa langsung begitu. Jadi sebenarnya punya dua sisi yang agak jomplang.
0: Iya, betul. Kayak habis nyanyi tarik nafas.
1: Kayaknya anak-anak My Music tau deh, emang gitu.
0: Iya gitu ya, emang ya. Bener. Tapi kalau yang sekarang ini, lagi yang sekarang ini apa nih?
1: Happy banget. Jatuh cinta banget.
0: Idi.
1: Cara nyanyinya jujur adalah bukan cara nyanyi aku, itu adalah cara aku ngomong, tapi dijadiin lagu gitu.
0: Menarik. Jadi ini adalah sesuatu yang kalau kemarin mungkin nuansanya lebih sedikit mellow gitu kan. Karya-karya kalau ini adalah happy.
1: Happy, dia genrenya kayak Japanese city pop gitu. Ya, city pop banget lah. Terus lucunya waktu kita recording, kan aku yang direct vokalnya Kamga.
0: Wow, oke.
1: Jadi pas aku nyanyi sesuai apa yang aku pikirkan aja. Terus tiba-tiba kak Kamga bilang gini, Enggak usah terlalu niat nyanyinya. Biasa aja, dia bilang gitu. Nyanyinya kayak ngomong aja, imut-imut biasa aja. Terus pas aku ikutin apa yang beliau suruh, aku ikutin nih. Terus aku baru realize, ini adalah tone suara yang aku pakai tiap hari kalau ngomong.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Berarti di lagu ini, suaranya agak kenceng seperti ini.
1: Iya, jadi kayak kalau nyanyi tuh aku agak-agak teknik gak kepake ya gitu.
0: Agak lebih ke nyamplak aja ya.
1: Iya, agak lebih kayak enak ya nyanyi kayak gini gitu, cuman ngomong doang.
0: Benar. Karena single ini apa judulnya kalau boleh tuh?
1: Kamu doang.
0: Kamu doang.
1: Nah, only you.
0: Only you ya kalau diterjemahin seperti itu ya.
1: Tapi
0: yang menarik adalah kenapa akhirnya memilih genre Japanese City Pop nih? Ini kan beda banget berarti kan?
1: Iya, lagi-lagi aku tuh suka banget lagu slow.
0: Oke.
1: Tapi ya itu ke aku tuh ekstrim. Jadi kalau lagi sedih banget, kalau seneng tuh seneng banget. Dan semuanya dirayain. Jadi kayak kalau lagi sedih, lagu tersedih tahun 2026 semuanya aku dengerin.
0: Okay.
1: Tapi kalau lagi jatuh cinta banget, lagu centil era 2026 aku harus dengerin semua gitu.
0: Oh, okay.
1: Jadi saat aku jatuh cinta atau aku ngerasa kayaknya aku pengen taruh vibes jatuh cinta di lagu ini, yang aku pilih genrenya langsungnya mentok. Yang bagi aku orang kalau dengar udah nggak mungkin gak joget gitu badannya.
0: Benar.
1: Karena ada loh lagu jatuh cinta tapi yang melodinya sangat hangat,
0: yes,
1: sangat slow, bener, senja, ya bener, kan, bener. Dan nggak salah juga.
0: Benar. Tapi ini lebih ke fun happy gitu.
1: Fun
0: ya.
1: Party abis aja sih, party afternoon gitu.
0: Alright. Berarti tadi kan dibilang ini adalah lagu jatuh cinta.
1: Betul.
0: Apakah Michelle sedang jatuh cinta? Nanti kita tanyain ya sama berdua ya. Dan buat kamu juga yang pengen bertanya sama Pro2, kamu boleh bawa pertanyaan langsung di live chat di TPR di Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke WhatsApp Pro2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama Maisha Cuan ngomongin soal single terbarunya berjudul Kamu Doang. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright, kita ngomongin soal single terbarunya nih, Kamu Doang. Kalau tadi mungkin udah dikasih tahu ya, kalau mungkin temanya ini tentang jatuh cinta nih.
1: Mm-hmm.
0: Tapi sebenarnya ini jatuh cinta yang seperti apa nih di lagu ini?
1: Yang denial sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya aku pribadi setiap jatuh cinta gak pernah langsung ngakuin aku jatuh cinta. Aku tipe yang kayak bakal denial terus sampai semua orang meyakinkan sampai kenyataan memaksa aku ngaku deh gitu. Akhirnya aku ngaku. Nah, aku bawa feeling itu, situasi itu ke dalam lirik lagu di sini gitu.
0: Oh, wow, menarik. Berarti apa ya, kayak
1: cewek gengsi lah, gengsi ya setinggi sih, langit.
0: Bener
1: gitu
0: sih, gengsinya tinggi banget.
1: Iya, kayak mungkin ya, cowok yang dideketin, yang mendekati dia bukan cowok yang tipenya dia.
0: Okay.
1: Tapi kayak ternyata unreal banget gitu, misalnya gitu. Misalnya unreal banget, dia baik banget.
0: Bener.
1: Terus punya sahabat-sahabat cewek, terus sahabat cewek kita udah pikir yang gak mungkin sama dia, ujungnya kita jatuh cinta juga, terus gak mau ngakuin.
0: Iya. Tapi sebenarnya cewek gengsian itu bisa luluh juga gak sih?
1: Pasti bisa sih, soalnya kan kalau ngomongin soal cinta kayaknya gak bisa bohong ya.
0: Benar.
1: Soalnya hati kan gak bisa dikontrol gitu. Bukan kayak hal-hal yang bisa diubah-ubah. Itu udah terlalu kayak butuh sesuatu yang genuine banget gitu.
0: Benar. Tapi kalau misal denial terus gitu, kapan akhirnya seseorang yang gengsian ini, yang denial terus, itu akan mengakui kalau dia ternyata jatuh cinta?
1: Saat ditampar fakta mungkin ya.
0: Okay, contohnya?
1: Karena misalnya dia gengsian, dia gak mau ngakuin. Terus tanya kenapa lo gak mau suka sama dia gitu. Dia gak punya alasan.
0: Okay.
1: Karena kalau dia bilang misalnya enggak nih orang gak perhatian sama gue, ternyata dia perhatian banget.
0: Bener.
1: Kan itu ditampar fakta terus.
0: Betul.
1: Kan. Nah itu yang akan bikin kita jadinya jujur. Iya juga sih gitu. Iya sih. Okay lah.
0: Bener. Tapi apa maksudnya, jujur gue gak tau kenapa ya, kayak ada orang yang mungkin denial gitu tentang cinta gitu. Ada alasannya gak sih kita?
1: Ada banyak. Kalau di generasi aku kebanyakan gara-gara mereka basically banyak beberapa dari mereka sayangnya datang dari keluarga yang broken home misalnya. Okay. Gitu. Jadi mereka tumbuh jadi anak yang sampai kapanpun mereka gak mau punya pacar atau pasangan. Karena mereka menganggap pasangan itu akan mengecewakan mereka seperti apa yang mereka lihat.
0: Oke.
1: Okay. Ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang emang pernah diselingkuhin misalnya kayak gitu. Jadi nextnya kalau udah deketin orang, mau orang itu sebaik apa, jadi bias. Karena ya udah emang gue gak mau aja. Gue tahu lo baik sama gue karena sekarang. 3 bulan lagi lo akan pergi gitu.
0: Oke. Berarti ada rasa apa ya, kayak rasa takut, rasa trauma,
1: rasa issue gitu ya.
0: Iya.
1: Atau dia udah nge-branding dirinya, gue adalah cewek independen dan tidak perlu cowok. Terus itu lulus juga, terus dia malu gitu. Ada banyak.
0: Bener,
1: kak
0: sih. Banyak kasusnya sih.
1: Banyak.
0: Di kota besar seperti ini ya.
1: Ada juga kasusnya yang udah denial. Denial sampai cowoknya akhirnya pergi, dia nyesel. Itu ada juga, sumpah aku udah kayak ih.
0: Maksudnya ketika mungkin denial keras gitu ya, menolak terus, nolak sampai akhirnya mungkin ya namanya manusia mungkin ya, ketika yang ngejar mungkin ada rasa capeknya juga.
1: Betul.
0: Akhirnya yaudah mundur nih gitu.
1: Terus akhirnya rugi juga gitu, karena dia gak nemuin lagi yang sebaik.
0: Bener.
1: Itu misalnya.
0: Akhirnya menyesal. Akhirnya apa? Mungkin merasa kehilangan akhirnya.
1: Betul.
0: Dan itu mungkin yang bikin akhirnya, oh ternyata sepi ya tanpa dia ya. Ternyata aku ngerasa kehilangan ya sama dia ya. Berarti perasaan itu yang ingin disampaikan di lagu ini.
1: Iya, kalau yang di lagu ini lebih kayak ini cewek dapat satu cowok yang emang unbelievable baiknya gitu. Udah terlalu baik.
0: Okay.
1: Tapi emang karena background dia, atau emang dianya aja suka jual mahal begitu, dia deny terus, deny dia sampai akhirnya ya udahlah, okay lah, fine gitu. Okay. Emang lu bagus banget gitu.
0: Bener.
1: Akhirnya hidupnya jadi berwarna banget. Gitu.
0: Tapi maksudnya makna dari kamu doangnya itu di mananya berarti?
1: Karena saat dia sudah menerima kalau ternyata dia juga suka dan dia tahu ini orang baik gitu, isi kepalanya dia justru jadinya yang paling bucin, jadi yang kayak lo doang deh gitu.
0: Bener.
1: Karena dia tahu dirinya dia susah banget untuk ditaklukin kan. Jadi sekalinya dia menerima, oke okay, udah deh gitu. Tapi jadi dia terus yang kepikiran.
0: Iya sih, benar sih, benar.
1: Doang
0: gitu. Benar-benar bakal jadi apa ya? Mungkin kasusnya banyak yang lebih bucin akhirnya. Iya. Gitu.
1: Mungkin kamu doang juga bisa diartikan sebagai dari seluruh cewek atau cowok gitu ya. POV-nya terserah. Di dunia ini lu doang, kamu doang yang berhasil dapetin gua gitu.
0: Oke.
1: Lu doang yang bisa bikin trauma gua hilang. Lu doang yang bisa jadi teman atau partner gua selama gue masih trust issue gitu.
0: Benar. Tapi mungkin buat mungkin teman pro 2 ada juga yang punya rasa trust issue itu, trauma atau takut untuk jatuh cinta atau mungkin menerima seseorang dalam hidupnya gitu kan.
1: Iya.
0: Gimana tuh? Mungkin ada tipsnya enggak sih dari seorang yang mungkin juga sering denial kalau gitu.
1: Ya. Tapi beda-beda ya. Kalau aku pribadi, denial itu karena bentuk dari aku waspada.
0: Benar.
1: Emang butuh barrier aja untuk merasa diri aku secure gitu.
0: Betul.
1: Karena dengan kayak aku kasih action deny itu, aku kadang-kadang juga pengen melihat reaksi atau
0: Paham.
1: Aku nggak ngerti ya itu benar atau salah. Cuman yang aku rasain itu doang. Kalau aku deny karena bentuk dari waspada, setidaknya setelah aku deny itu aku bisa lihat actionnya dia apa. Gitu.
0: Jadi kayak dalam tanda kutip menguji lah ya,
1: iya,
0: orang
1: menguji.
0: Itu benar-benar serius deketin atau enggak gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Karena sesimpel kayak kalau misalnya kita udah ngerasa kayak misalnya ya, misal aku pernah ada di kondisi dia nembak. So, aku, sabar dulu bisa enggak gitu. Aku pernah bilang gitu kan. Sabar dulu bisa enggak? Kan biasanya mostly cowok ada dua nih, ada tipe cowok yang kayak makin penasaran digituin, ada yang kayak ya kayaknya dia emang gak demen sama gue, yaudah lah bye, next girl gitu. Nah kalau misal tipe yang next girl itu, aku merasanya, oh kayaknya emang lu gak gitu pengen deh gitu. Karena kayak coba-coba aja lempar semua, nembak semua orang gitu. Deketin sebulan, tembak. Deketin sebulan, tembak gitu. Kan nothing tulus juga bagi dia begitu. Nah bagi aku tidak terlalu setuju dengan hal itu. Karena bagi aku, kalau lu udah cinta pasti ada yang diperjuangkan gitu.
0: Bener.
1: Lu akan berusaha. Walaupun bagi gue perjuangannya juga harus make sense ya gitu. Tapi kan kalau kayak gitu harusnya masih bisa diperjuangkan, diyakinkan gitu.
0: Betul.
1: Kecuali emang dia nolak gak ada alasannya. Aku waktu itu nolak gara-gara cepet banget pak.
0: Buru-buru banget deh.
1: Iya, masalahnya kalau buru-buru tapi ternyata intens dan dekat, oke lah. Ini belum dekat, jadi kayak belum gak kenal siapa gitu. Kayak udah mau ngikat gitu.
0: Bentar dulu bos.
1: Ente siapa gitu.
0: Bentar dulu bos.
1: Kenalin dulu boleh gak sih?
0: Masa langsung mau gak jadi ini gue gitu.
1: Iya. Terus kata-katanya kalau proper gak apa-apa, dia kayak pacaran aja yuk gitu. Ya ampun.
0: Wow
1: ya.
0: Sok asik lu.
1: Ente kenapa pak?
0: Udah, kayaknya ngebet banget gitu kan.
1: Iya, kan jadi serem ya.
0: Bener. Ya juga sih, itu serem sih.
1: Tapi pernah juga ketemu orang yang lempar aja. Tapi emang dia emang serius. Dia emang udah yakin dari awal. Walaupun belum terlihat sedekat itu, orangnya kayak, gue suka sama lo dan gue mau perjuangin apapun itu. Dan aku tetap tolak. Awalnya, karena belum sedekat itu kak. Emang pasnya sama. Cuman ini orang lebih benar. Jadi setelah aku bilang sabar dulu, boleh gak? During that process, dia meyakinkan banget.
0: Tapi berarti itu kelihatan perbedaannya tuh?
1: Beda-beda, jauh-jauh. Vibes itu jauh banget. Bagi aku sih sangat terlihat ya.
0: Mungkin kasus kedua adalah kayak gue pengen ngasih tahu kalau gue tuh ngejar
1: serius,
0: lo tau.
1: Iya serius, lebih kayak gitu.
0: Iya.
1: Lebih, gue tuh deketin lo karena gue mau pacaran sama lo dan gue mau serius gitu. Bener. Jadi bukan yang kayak, ayo pacaran sama lo gitu.
0: Kok kayak maksa? Om, takut om.
1: Sabar om.
0: Bener. Oh gitu. Oke. Nah, ini yang menarik juga adalah ini menjadi karya tulisan pertama ya.
1: Betul.
0: Masya Juan juga.
1: Betul. Sekali nulis lagu upbeat. Aduh.
0: Dan ini yang beda banget maksudnya dari lagu-lagu sebelumnya.
1: Iya, jadi first experience semua.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri akhirnya?
1: Getar ya kak ya, getar. Kakak harus lihat sih foto-foto aku waktu nulis bareng roommate. Itu mukaku semuanya panik. Serius, mukanya serius banget gitu.
0: Bener. Mungkin boleh diceritain kenapa pas penulisan itu panik, kenapa? Diceritain dulu dong.
1: Jadi teman-teman semuanya, label aku kan My Music Records.
0: Betul.
1: Aku tuh dianterin sama Kak Jai, Kak Ade Govinda tuh semua nemenin aku tuh. Tapi beliau-beliau ini kan memang sudah legend ya.
0: Bener.
1: Mereka sudah nulis lagu tuh kayak merem gitu loh.
0: Bener.
1: Mereka tuh gak sadar kalau aku tuh gak pernah tulis lagu. Jadi saat mereka bilang, oke kita kali ini lagunya ditulis sama roommate ya. Aku langsung pikirnya, oh tulis lagu itu roommate tulis lagu, tapi aku ada di samping dia, aku bisa kasih opini aku. Kayak gitu yang aku pikirin gitu kan. Datang nih masih seru. Gue udah pikirnya gue bakal minum kopi enak gitu. Tiba-tiba roommate pecat kor. Terus aku kayak, iya kak, oke bagus gitu-gitu. Tiba-tiba udah kelar nih, refe doang.
0: Oke,
1: Mai, mana liriknya? Hah? Gue kayak, tapi muka aku cuma kayak, lirik kak, gitu terus, iya tulis coba liriknya.
0: Wow.
1: Mungkin mereka ngomongnya tuh kayak, ya udah giliran lo gitu, kayak itu udah job desk lo gitu. Masalahnya gue nggak tahu gue harus ngelakuin itu. Di kepala gue, apa yang gue harus lakukan? Pikirin rimanya dulu.
0: Oke.
1: Kalimatnya apa? Bahkan aku nggak tahu konteks lagunya mau dibawa kemana.
0: Oke, berarti emang benar-benar kosong pada saat sampai di studio itu berarti.
1: Iya, jadi Kak Raymond waktu itu tanya, apa percintaan yang pengen kamu bawa di lagu ini? Aku nggak bisa jelasin. Aku cuma kasih lempar banyak cerita cinta aku. Mana yang mau dipakai? Gue juga nggak tahu. Gitu. Sumpah, bener-bener deh. Terus disuruh tulis lirik. Aku kayak, ini apa gitu. Tapi aku benar-benar cuma main HP kak. Aku main HP. Aku suruh ChatGPT bikinin liriknya awalnya.
0: Awalnya, oke.
1: Karena sebenarnya ChatGPT kan nggak akan bisa bantu segitunya. Karena dia nggak tahu konteks.
0: Benar.
1: Aku cuma bilang coba bikin kata-kata puitis banget buset tuh.
0: Terlalu robot gitu.
1: Iya, ini robot sekali. Sebenarnya lempar saja HP saya ini. Akhirnya aku di notes.
0: Oke.
1: Definisi ya kalau kayak di film ngetik, hapus lagi.
0: Oke. Iya.
1: Itu yang terjadi. Tapi ternyata ada satu esensi yang aku baru nemuin. Once kita udah temuin makna lagunya mau kemana, kita gampang banget.
0: Oh iya. Yeah.
1: Okay. Satu kalimat pertama yang sulit banget, jadi di ref aku ada diam-diam aku penasaran. Itu doang ketemu kak, itu gampang banget ke bawahnya.
0: Oh,
1: berarti, tapi nemuin diam-diamnya itu susahnya banget.
0: Oke, tapi setelah nemu diam-diam aku penasaran itu langsung gacor akhirnya ya semuanya.
1: Karena kan melodinya na na na na na na na na na na. Terus aku mikir apa itu na na na na. Bingung dua kata apa yang catchy gitu.
0: Oke, wow.
1: Seru
0: tapi ya pengalaman.
1: Yeah. Tapi itu masih chorus kak. Chorus sama verse beda.
0: Oh beda lagi.
1: Jadi kayak chorus tuh harus catchy. Verse tuh aku merasanya harus cerita banget gitu. Itu lebih pusing lagi. Cerita gue kebanyakan.
0: Oke. Tapi long story short, akhirnya dibantu juga kan sama roommate project.
1: Oh mereka mau baik sekali, mereka bantu banget. Tapi akhirnya jadi
0: juga ya. Dan happy dong sama hasilnya dong.
1: Banget.
0: Ya. Walaupun geter dikit lah ya.
1: Geter dikit. Kadang yang geter dikit itu justru paling dicinta kan.
0: Bener.
1: Udah prosesnya panjang.
0: Bener. Oke. Gue makin penasaran, ini lagu yang pertama kali ditulis oleh Maisha ya. Nanti kita bakal dengerin dulu. Nanti gue juga bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan lu semua. Maisha sih yang jawabin, gue bacain pertanyaannya. Itu dia maksudnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal lagu
1: Jukut Goreng.
0: Bukan. Tadi kita ngomongin semua ngomongin.
1: Iya, Bang. Barusan banget kan Jukut Goreng yang
0: ngomongin. Iya, betul. Cuma udah gak ada yang tahu ya kita ngomongin Jukut Goreng ya. Aduh, random banget. tapi emang kalau Maisha tuh emang suka makan banget ya.
1: Oh, banget.
0: Oh iya.
1: Iya, yeah. Tapi seberapa? Turun 8 kilo. Keren enggak?
0: Wow. Kok bisa? Pasti pertanyaan itu semua tuh. Kok bisa?
1: Gym aku gila-gila.
0: Oh iya, ya harus seimbang lah ya. Yeah.
1: Dan aku makannya kayak sehari makan enak cuma sekali.
0: Oh iya.
1: Sisanya
0: definisi makan enak tuh apa?
1: Makannya banyak, proteinnya banyak dan makan yang aku suka gitu.
0: Oke, okay. Berarti sisanya makan apa tuh?
1: Sisanya makan sehat.
0: Oh.
1: Makan okay. Sehat doang. Yeah, yeah, cuman yeah. minum jus atau enggak makan telur okay. Atau protein kok. Enggak oh. Boleh ada karbo sama sekali gitu. Bukan wow. Makan yang enak lah.
0: Iya, iya, iya, kebayang.
1: Yang enjoyable cuma satu. Tapi sekali satu hot food.
0: Iya, iya, iya. Berarti tadi ya sebelum kesini ya baru makan ya. Makan ayam goreng sama Jukut Goreng.
1: Betul, tadi pagi saya makan tuh makanan low kalori samping gym. Sumpah makanya langsung gua beli Jukut Goreng.
0: Iya. Alright, kita beralih ke kamu doang lagi ya. Benar. Ini kan hasil tulisan sendiri. Tadi kita juga udah dengerin bareng-bareng gitu ya. Ada rasa ketakutan gitu gak sih? Hasil tulisan sendiri akhirnya dirilis.
1: Ada kak, aku tuh udah nulis lagu sendirian di kamar gitu. Udah ada 6 lagu.
0: Oke. Okay.
1: Cuman dari dulu memang tidak pernah terpikir untuk didengerin ke orang. Karena itu adalah media aku curhat doang. Jadi aku tuh bukan tipe orang curhat ke orang lain. Gak bisa okay. Banget. Jadi aku kasih satu media aku dulu tuh ngelukis.
0: Oh,
1: pokoknya aku selalu ada kegiatan untuk ngeluarin emosi gitu. Nah terus akhirnya karena aku penyanyi jadi biar keren gitu. Lu curhatnya gimana tulis lagu gitu kan.
0: Masalahnya biar keren.
1: Beneran keren lagi.
0: Iya lagi. Menurut gue akhirnya, bikin lagu tuh keren tau.
1: Iya kan. Terus akhirnya aku cuman ajak teman-teman aku di kampus atau di mana gitu. Circle aku di Tangerang untuk bikin bareng aja, bikin demo. Aku suka banget sih, cuman memang tidak pernah terpikir untuk dikeluarin ke orang. Jadi kemarin sebenarnya walaupun aku deg-degan, tapi ada satu sisi di diri aku yang kayak oh, this is the time aku untuk tunjukin kalau aku juga bisa tulis gitu sebenarnya. Jadi emang itu pertama kalinya aku tulis depan semua orang, tapi bukan pertama kalinya aku nulis lagu.
0: Dan ini pertama kali dirilis juga berarti ya.
1: Iya, jadi tanggung jawabnya beda. Kalau dulu kan cuma pengen curhat, kayak nulis aja kayak tulis puisi gitu, terus dinyanyiin. Kalau ini bener-bener guys, ini perkata semua orang denger gitu.
0: Bener-bener. Kayak kalau dulu mungkin nulis ya no filter lah ya.
1: Betul. Dan gak ada pikirin rima atau apa. Apakah nyambung atau enggak terserah gue. Kan lagu-lagu gue betul. Bukan buat gue juga
0: bener. Berarti 6 lagu itu gak akan sama sekali dirilis.
1: Nah tapi jangan salah.
0: Ais.
1: 6 lagu itu tuh semuanya tentang diri aku.
0: Okay.
1: Dan itu semuanya personal banget. Jadi ada tentang keluarga, ada tentang personal life, tentang luka, tentang semuanya.
0: Okay.
1: Itu personal banget sebenarnya. Cuman sempat berpikir untuk satu saat kalau ada project impulsif yang emang pengen gue keluarin gitu, gue akan keluarin sih.
0: Bisa lah ya, selipin.
1: Tapi mungkin dia lebih bagus sih lah ya. Tolonglah dibantu gitu.
0: Bener. Oke. Tapi selama apa proses produksi bikin lagu ini berapa lama?
1: Ini.
0: Kamu doang.
1: Bikinnya mah sejam. Bikin tulis lirik ya.
0: Lirik.
1: Sejam yang lamanya tuh kita nyari chord ya. Karena berapa kali berubah. Karena kayaknya vibesnya gak kesini gak kesitu gitu. Pas udah ketemu konteksnya cuma sejam. Pokoknya total tuh 3 jam lah di dalam studio. Sama segala macam musik segala macam. Abis itu sebulan kemudian atau kayak berapa minggu kemudian langsung record suara. Abis itu langsung
0: mixing mastering.
1: Iya itu by the time lah. Terus video klip.
0: Wow.
1: Cepet.
0: Terus
1: tiba-tiba iya abis video klip aku tanya, minggu depan ya rilis. Gue kaget juga. Sumpah dar banget. Label lu tuh bener-bener kayak kasih konteks dikit bisa gak sih?
0: P-info.
1: Terus mereka nih si kakak-kakak sosmed ini datang ke rumahku untuk ngonten. Terus aku mikirnya ngonten tuh emang buat kayak 2 minggu 3 minggu ke depan. Terus mereka bilang, oh enggak, orang 10 hari lagi rilis. Gue bilang,
0: Wow, dardener sekali ya. Benar. Tapi ini kan prosesnya lumayan cepat. Ada kendala nggak sih selama produksi vokal atau bikin lirik itu nggak ada?
1: Tidak ada. Dari awal aku di label ini, dari lagu pertama yang setidaknya itu tidak pernah ada masalah yang besar kayak. Kecil-kecil pasti ada, cuman itu di proses kita membuatnya aja. Kayak misalnya video klip perikilannya banyak, itu pasti kan jadi apa ya, tantangan buat semua tim gitu. Tapi kalau untuk setelahnya terus kita harus revisi apa, nggak ada sama sekali lagi.
0: Benar-benar menarik ya. Dan tadi juga katanya video klip juga sudah selesai ya.
1: Sudah diupload semua loh.
0: Kalau video klipnya ada, maksudnya menceritakan tentang sesuatu.
1: Video klipnya itu juga luar biasa kok prosesnya. Itu aku meeting sama kakak-kakak itu, kita ngebuka-bukain video-video contoh ya, inspirasi aku ke mereka supaya mereka bisa bikin decknya gitu. Terus belum selesai sampai situ, di Indonesia kan spot-spot untuk bikin yang aku mau ini itu belum terlalu banyak. Jadi kita harus bikin gimana cara supaya satu ruangan bisa penuh banget aksesoris segala macamnya gitu, propertinya. Dan itu sulit sekali. Tapi mereka bisa
0: lah ya. Dan dari sesuai harapan lah ya, sesuai ekspektasi lah ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Dan nanti juga ada sesuatu yang spesial nih akan dipersembahkan langsung oleh Maisha Juan ya. Kira-kira apa? Pokoknya pantengin terus di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Kembali lagi di MLC Music Live Chat. Dan kita masih barengan sama Maisha Juan. Alright. Kalau ngomongin soal lagu Kamu Doang nih ya, kalau mungkin dalam apa ya, dalam pikirannya Maisha nih, kalau lagu ini dijadiin sebuah warna, kira-kira warna apa
2: kuning.
1: Itu?
2: Kuning.
1: Kenapa itu?
2: Kuning and pink.
1: Oh wow.
2: Iya,
1: okay.
2: Kuningnya butter yellow, yellow butter gitu. Pinknya harus baby pink.
1: Oh wow, cheerful sekali ya.
2: Iya, summer banget kan.
1: Summer bener,
2: ya,
1: bener.
2: Dan kakak harus tahu kayak celana aku tuh udah warna.
1: Oh iya bener.
2: Ya, aku warna pink.
1: Oh, iya.
2: Ih, celana aku kalau nggak baby pink, baby yellow lagi, butter yellow.
1: Bener. Oh berarti berarti emang Maisha sebenarnya suka juga warna-warna bright, warna cheerful gitu.
2: Iya, terus aku abis collab sama Fotomatik, kayak bikin frame foto gitu. Iya, terus dia kayak semua orang tuh bisa foto pakai frame itu di manapun yang ada Fotomatiknya. Terus warnanya baby pink yang
1: lucu. Lucu sekali. Jadi buat teman-teman berdua mungkin bisa foto-foto juga ya.
2: Iya, di mana-mana ya. Itu di mana-mana ada.
1: Benar. Dan mungkin kalau pengin dengerin lagunya Kamu Doang nih, di mana nih? Di mana aja berarti bisa dengerin?
2: Bisa dengerin di semua digital platform. Terus bisa nonton MV-nya di My Music Record.
1: Okay.
2: Type aja Kamu Doang by Maisha Juan.
1: Seru.
2: Hari ini behind the scene-nya keluar.
1: Oh iya.
2: Iya, ini baru.
1: Wow. Nah, itu ya.
2: Kalian harus lihat sih behind the scene-nya.
1: Bener, tadi udah cerita-cerita dikit kan, setnya segala macam gitu kan. Nah, itu tonton aja dah. Keluhannya Maisha di situ. Tapi lu orang yang perfeksionis banget ya sih sebenarnya.
2: Cuk banget
1: ya.
2: Iya banget.
1: Berarti apa ya, dalam tanda kutip lumayan rewel ya kalau lagu dan
2: sebenarnya sih rewel banget kak. Cuman kan di dunia profesional yang dilibatkan gak cuma diri aku kan. Dulu waktu aku muda, aku emang gak sana tua. Mulut aja gak enggak, waktu aku masih kecil, kan aku udah dari kecil kan dunia entertainment gitu. Waktu kecil aku perfeksionis tapi gak bisa jaga mulut.
1: Okay.
2: Jadi, enggak, perfeksionis tapi suka nunda. Jadi karena suka nunda, sekalinya mau kerjain, tapi karena ngelihat semua hidup berantakan, jadi gak mau kerjain. Berarti dia sih?
1: Iya,
2: itu paling tepat tuh kata-kata itu.
1: Karena suka nahan-nahan gitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, kalau sekarang lebih terstruktur. Jadi once aku ada energi buat mengeluarkan perfeksionisnya, bisa dikeluarkan dengan baik.
1: Alright, itu dia ya. Boleh bisa ditonton aja. Behind the scene-nya juga ada di My Music Records berarti ya.
2: Ada di Maisha Juan Official.
1: Oh, Maisha Juan Official ya, bisa dicek gitu ya. Dan lagu-lagunya bisa didengerin di semua DSP. Di MV-nya juga bisa ditonton, harus ya, wajib ya. Dan juga tentunya bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
2: Terima kasih kakak
1: Maisha Juan, nanti bakal ada sesuatu yang spesial ya. Bakal bawain secara langsung.
2: Jadi ini pertama kali loh.
1: Wow, ini makin spesial lagi nih ya. Alright, silakan siap-siap dulu. Gue pamitan dulu ya sama teman Brodo ya. Terima kasih teman Brodo udah seru-seruan di satu jam terakhir ini di MLC barengan sama Maisha Juan. Tapi tidak akan dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan langsung aja, sudah siap?
2: Siap, let's
1: sudah
2: go
1: siap? Alright, langsung
2: ini dia
1: aja.
2: Kamu Doang.
1: Ini dia Maisha Juan dengan Kamu Doang.

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni, serta merayakan

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

92, you still with me, Tio Nugroho, 98.4 FM, teman terbaik kamu. And yes, teman berdua, in this really evening, I really wanna share to you guys, jadi ada Kementerian Kesehatan, Kemenkes ini mulai memberikan vaksin human papilloma virus atau HPV bagian laki-laki secara gratis dalam pelaksanaan bulan imunisasi anak nasional, teman berdua. Dilaksanakan per 1 Agustus 2026 ini melansir dari informasi resmi yang ada di situs Dinas Kesehatan RI. Program tahap awal ini akan diterapkan di 3 provinsi, yaitu di DKI Jakarta, Yogyakarta, dan juga Bali. Sebelum diperluas secara bertahap hingga ditargetkan berlaku secara nasional di 2029.

teman-teman berdua mengutip dari laporan Antara News, teman Direktur Imunisasi Kemenkes Indri Yogyaswari mengatakan pemberian vaksin HPV kepada anak laki-laki merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mendukung eliminasi kanker leher rahim atau serviks pada perempuan. Dan menurutnya juga teman berdua, vaksin HPV ini bagi laki-laki juga dapat membantu menekan penyebaran virus HPV di masyarakat. Indri menjelaskan program vaksin HPV untuk laki-laki sebelumnya telah masuk ke dalam rencana aksi nasional Renaksi, namun dokumen tersebut saat ini masih dalam proses revisi hingga implementasi program dilakukan secara bertahap. Memang ya, kita mulai dulu di tahun ini untuk 3 provinsi gitu katanya Indri. Nah nantinya tahun kedua setelah mulai dari 3 provinsi pada 2026, and this program will be expand to Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten di tahun 2027. Kemudian di 2028 cakupan vaksin akan ditambah ke Jawa Timur sebelum diterapkan secara nasional pada tahun 2029 nanti. So of course I think Ambon will get their turn in 2029. Oh my god, it's 3 years again. But anyways, I think this is important and this is very useful for us to, like, you know, prevent the cervix cancer which can infect a lot of women. Okay, teman-teman, nanti bakal balik lagi. So keep stay tuned on 98.4 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film bisnis proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban, begitu.

primer istilah SOTD atau Scent of the Day. Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu, bukan cuma...

Teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan Demon Drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demand drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

0: tersebut telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalian tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tahu lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tahu sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iya. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Apa dong Bali kata mau film? Kata film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulai sih, Yusi bicara batu lai. Tapi bicara-bicara tuh, kita dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul ke sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang antri tiket jua. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar jua para beta.
1: Oh, Ose ini salah label lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

teman perguruan, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

aman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

Teman Produa, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan.

Alright teman berdua, dengan terdengarnya irama lagu ini maka salah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang hingga malam ini dari siar tanggal 7 Agustus 2026 pada melalui frekuensi 98,4 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi di edisi siar tanggal 8 Agustus 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas, Yon Nugroho, operator pemancar studio, Gunung Nama maupun Paso, mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2.

teman-teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album.

teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.

Radio FM, teman terbaik kamu.

0: Jo, mesti tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi, digitalisasi. Mesti tau gak sih?
1: Akan beristilah juga bagus nih. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akan dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan bertambah, ekonomi maju, dan katanya daerah juga ikut maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katanya bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katanya bangga pakai katanya produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

0: kita harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
1: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
0: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
1: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
0: Nah, kalau alam terjaga dan budaya lestari, hidup kita pasti jadi lebih seimbang.
1: Setuju, itulah cara kita membangun hubungan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.

terbaik kamu. Terbaik kamu. Pro 2. Teman Pro 2, kadang kita terlalu sibuk dengan urusan sendiri sampai lupa melihat sekitar. Padahal, di sekeliling kita ada orang yang butuh didengar, bukan dihakimi. Ada yang butuh ditemani, bukan dinasehati. Peduli tidak selalu tentang hal besar. Kadang cukup dengan bertanya, kamu baik-baik saja? Atau sekedar hadir tanpa banyak bicara. Ingat, setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Apa yang terlihat kuat, belum tentu tak pernah lelah. Apa yang terlihat baik-baik saja, belum tentu tidak sedang terluka. Hari ini, mari kita belajar lebih peka, lebih sabar, lebih manusiawi. Karena kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini bisa jadi alasan seseorang bertahan esok hari.

0: Selengkapnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Baik teman produk kita update informasi paling baru pagi hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama dari Kota Ambon. Universitas Muhammadiyah dan Universitas Kristen Indonesia Maluku menjajaki potensi kerjasama strategis demi meningkatkan kualitas pendidikan dan kesiapan sumber daya manusia SDM di Maluku. Langkah pergerakan ini ditandai dengan kunjungan jajaran pimpinan UM Maluku ke kampus UPIN pada hari Kamis kemarin. Kunjungan itu dipimpin langsung oleh Rektor Profesor Faris Al-Fadad, didampingi Wakil Rektor Andi Tamrin, serta para kepala lembaga. Kehadiran jajaran UM Maluku disambut hangat oleh Rektor UPIN Dr. Steve Gasper bersama para wakil rektor dan jajaran pimpinan lembaga di lantai 2 gedung rektor.
0: Info Pro 2.
1: Informasi lainnya, Direktur Pendayagunaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Jeffrey Ardianto mengatakan 95% perempatan peserta program Impossible Dr. Indonesia ini diprioritaskan di wilayah domisili. Kebijakan ini diterapkan agar peserta lebih dekat dengan keluarga selama menjalani program internship. Jeffrey menjelaskan proses penempatan peserta dilakukan melalui sistem yang telah mengatur alokasi penempatan lokal hingga 95%. Menurutnya, mekanisme ini diterapkan untuk memastikan penempatan peserta tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir, Chelsea mulai membangun keseimbangan antara pemain muda dan senior untuk menghadapi musim 2026-2027. Kehadiran sejumlah pemain berpengalaman dengan akan memperkuat karakter tim dalam menghadapi persaingan di berbagai kompetisi. Bek Chelsea Tosin Adebayo mengatakan skuad The Blues kini memiliki kesempatan dan komposisi yang lebih ideal dibandingkan musim sebelumnya. Mereka tambah pemain senior akan membantu pemain muda berkembang sekaligus meningkatkan daya saing. Informasi lainnya bisa kamu akses laman resmikan rri.co.id.
0: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: itu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Usi yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalian tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Usi masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Usi tahu sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iya. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik katong mau film? Katong film sentain di luar negeri.
1: Iyulai sih, Yusi bicara batul lai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sah, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, Usi ini selalu labelai. Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

102 FM teman terbaik kamu, ada Raim Lauri dengan Ikro teman berdua yang sudah menemani kamu. Lagunya enak sekali ya, mungkin kamu udah tahu ya, aku sempat bilang beberapa kali teman berdua kalau misalnya lagu-lagu di album terbaru dari Raim Lauri itu bagus sekali teman berdua ya. Di album ini terkandung ada Senja Dural, kemudian ada Ikro, ada Dunia Yang Nanti, itu enak-enak sekali teman berdua. Oke, seperti biasa nanti beberapa kabar menarik masih akan terus aku hadirkan untuk kamu teman beberapa hari sampai nanti di jam 7 ya, selama berakhir pekannya olahraga. Semangat terus teman Produa sambil dengar Produa kali ya, tapi harapkan Produa FM teman terbaik kamu.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Ya, salam mencet.
2: Bisa, no?
3: Nah, cuman perlu kita update beberapa kabar menarik pagi hari ini. Grup band musik The Massive mengagendakan lawatan ke Hong Kong dalam tur Asia pada 2006, jadi The Massive Asia Home Run dengan penyelenggara tur oleh promotor Rans Entertainment Dukantara Suara dan juga Flaberg Production, teman-teman berdua. Rangkaian penampilan grup musik yang beranggotakan Aryan, Dwiki, Nurul, Rama, Rai, dan juga Wahyu ini sekaligus menjadi momentum memperlihatkan era baru Massive yang baru saja merilis single baru berbahasa Inggris berjudul On Our Own pada Mei kemarin. Menurut siaran pers yang diterima pada hari Jumat, pertunjukan di Hong Kong tersebut dijadwalkan berlangsung di Taipei Hong Kong pada 1 November dalam dua sesi, pagi dan petang, pukul 10.30 dan pukul 16 waktu Indonesia waktu setempat, teman Pro 2. Penjualan tiket untuk sesi Hong Kong sendiri dijadwalkan dibuka mulai 17 Agustus pukul 12 waktu setempat melalui situs resmi TheMassiveTour.com. Memang sih sempat kemarin aku cerita ya, di Massive ini udah tidak bareng musika lagi, bahkan dibikin farewell sama labelnya kemarin, teman Pro 2 ya, mantan labelnya.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

Kita ke informasi lain lagi, teman pro. Ini keempat anggota Blackpink yang terdiri dari atas Jisoo, Jennie, dan Rose bakal menghadiri acara perayaan satu dekade debut menurut pernyataan YG Entertainment pada hari Jumat. Agensi sebelumnya mengumumkan bahwa Blackpink akan mengadakan acara jumpa penggemar khusus pada 8 Agustus guna merayakan 10 tahun debut mereka. Dalam acara jumpa penggemar itu, para anggota Blackpink ini akan bertemu dengan 40 penggemar terpilih di Seoul, Korea Selatan. Wah, 40 doang. Agensi sebelumnya menyampaikan bahwa acara itu akan dihadiri oleh anggota Blackpink tertentu tergantung pada jadwal mereka. Namun agensi kemudian mengkonfirmasi bahwa keempat anggota grup akan menghadiri acara perayaan satu dekade mereka debut dengan Blackpink.

Teman, pernahkah kamu pertama kali bertemu seseorang, terus cuma karena dia SIM-nya manis atau pakaian yang rapi, kamu langsung berpikir, wah, orang ini pasti baik, pintar, ataupun asik. Nah, kalau kamu pernah merasa demikian, selamat. Kamu baru saja kena sihir psikologi yang namanya Halo Effect. Fenomena ini bikin otak kita dengan gampangnya menilai keseluruhan karakter seseorang cuman berdasarkan satu kesan pertama yang menonjol. Lucunya, begitu kesan pertama positif ini hilang, kita cenderung menutup mata dari kekurangan kecil lainnya. Tapi tunggu dulu, Halo Effect ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ini memang jadi alasan kenapa menjaga penampilan dan first impression itu sangat penting di dunia kerja maupun pergaulan. Tapi di sisi lain, fenomena ini juga bisa bikin kita ceroboh dan gampang menilai buku cuma dari sampulnya. Jadi sebelum kamu buru-buru menilai seorang itu sempurna atau sebaliknya, coba kasih waktu buat kenal lebih dalam. Karena terkadang keindahan yang sebenarnya baru kelihatan saat kita mau melihat lebih dalam.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

Radio FM teman terbaik kamu ada ungu dengan utara ke selatan teman Pro 2. Ini kayak vibes awal 2000-an teman Pro 2. Benar-benar kita merasakan ungu dengan identitas yang lama, kayak balik lagi, kayak rohnya balik lagi teman Pro 2. Karena sudah beberapa tahun kebelakang ini kita jarang lihat band Indonesia itu yang mereka rilis lagu tapi kemudian meledak, kecuali yang konsisten adalah kalau menurut aku ya kasih masuk chart Pro 2 juga adalah Ceylon 7. Bahkan lagu dia sederhana itu memecahi beberapa tangga lagu termasuk di Ambon ya, tangga lagu nasional. Dan ungu tarik serat juga termasuk lagu yang enak banget, bahkan sering kamu request juga di Pro 2 teman Pro, bahkan masuk chart kita ya pekan ini single terbaru mereka. Ya tiba-tiba itu balik ke tahun 2000.

jalan pagi lah, jalan siang, ada kuliah, ada beberapa mungkin dari komunitas atau perkumpulan atau apa teman-teman. Kita lakukan kegiatan positif dan aku menunggu kamu ya di WhatsApp dan juga di Instagram kita ya, silakan di-share.

Setion dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia. Ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

0: Mana lagi?
1: Mau tanya apa lagi, Adi?
0: Beta dengar orang cerita hujan jual bisa marah.
1: Iya, Adi. Hujan dia marah.
0: Masa hujan jual bisa marah?
1: Begini, Adi. Hujan tuh dia marah. Kalau orang di sekitar kantong ini segera wadah lingkungan, terus dong buang sampah tak karuan, lalu dong tabang pok, buang sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor, begitu lagi.

Ali Kronis The Mummy, teman perdua, ternyata punya masalah di Inggris, teman perdua. Katanya poster film ini dilarang beredar di stasiun bawah tanah London. Mungkin karena orang nanti bakal takut kali ya. Ini badan pengawas perikanan Inggris melarang penayangan poster promosi film Ali Kronis The Mummy di jaringan transportasi publik London Underground. Langkah tegas ini diambil setelah mereka menilai visual dan poster itu memberi kesan terlalu realistis dari sosok anak yang telah meninggal dunia. Sehingga berpotensi memicu ketakutan berlebih pada anak-anak. Ya juga sih ya. Kebetulan aku udah lihat posternya kayak real gitu ya. Mungkin kalau ditaruh di tempat-tempat umum, transportasi publik, apalagi yang lewat bawah tanah ya, kan mungkin anak-anak tuh langsung takut kali ya. Posternya, walaupun ini cuma poster teman saya. Oh, ini langkah yang bagus ya. Dalam keputusan resminya seperti dipercayakan dari Variety pada Rabu, Badan Pengawas Periklanan di Inggris menyebut larangan ini berawal dari 30 keluhan masyarakat terkait materi iklan luar, materi iklan ruang film gerapan Warner Bros Entertainment itu. Sebagian besar pelapor mengeluhkan materi promosi yang dipasang di area publik dan stasiun kereta bawah tanah akan dinilai menimbulkan trauma emosional bagi penonton anak maupun dewasa. Oke. Mungkin takutnya ada sesuatu mereka kaget gitu kan. Tiba-tiba dia kaget langsung karena posternya seram itu, teman-teman. Nah, ini materi yang dipersoalkan menampilkan gambar close up sosok figur mumi perempuan berwajah pucat dengan kulit abu-abu, bibir pecah-pecah serta satu mata bengkak yang tertutup. Figur tersebut tampak terbungkus dan serupa kain kafan dengan hiasan simbol hieroglif. Itu aja sih. Tapi bagus ya, ini berarti orang-orang sudah pada aware terhadap sesuatu yang kayak mungkin mengganggu, teman perdua. Kalau selama ini kan orang kena pasang iklan ya udah iklan aja begitu. Tapi sekarang orang kayak bisa proaktif, bisa speak up juga, bisa mengeluhkan apa yang mereka alami juga, teman perdua. Keren sih. Ini masih dari film, ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You, ini soundtrack dari film Toy Story yang paling baru, teman perdua.

Teman Pro 2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di kedai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demand drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

0: Indian.
1: Hello.

0: terbaik kamu ada juicy Luisi dengan gurun hijau ya. Lagunya juga enak sih teman kedua ya. Perang yang tak mungkin aku menangkan ya, udah berhenti perang makanya. Oke teman berdua, aku masih menemani kamu tentunya pagi hari ini. Cuacanya bagus sih hari ini. Berapa hari belakang ini kayaknya bagus teman kedua. Ini aku mau update lagi informasi masih dari dunia hiburan untuk kamu teman kedua.
1: Kau takkan melihatku takut, akan kupakai sebagai jubah, dan sementaranya itu aku berani di.
0: Nah teman produan Nadine Hamiza merilis single baru berjudul Moonlight pada hari Jumat. Lagu teranyar itu menjadi pembuka ke album ketiganya bertajuk Laika yang ditinggalkan. Nama Laika diambil dari anjing yang dikirim Uni Soviet ke luar angkasa pada tahun 1957. Kisah Laika menurut Nadine menjadi inspirasi utama dalam album ketiganya. Masih dirilis hari Jumat kemarin, Moonlight bukan lagu baru bagi Nadine. Dia mengaku telah menulis lagu sejak SMA dan beberapa kali membawakannya di atas panggung, tapi belum pernah mereka maupun merilisnya secara resmi. Berbeda dengan sebagian besar musiknya, Moonlight menggunakan lirik berbahasa Inggris. Nadine mengatakan hal itu karena lagu tersebut dibuat jauh sebelum ia memulai karir sebagai solois.

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAK, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian ECRAK dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

2. Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

92 FM teman-teman baik, kamu ada Maria Jekulau dengan Tarik Ulur Teman Berdua. Maria Jekulau ini salah satu penyanyi sekaligus pencipta lagu, beberapa lagu dia yang dia ciptakan ya, itu hampir semuanya hits ya, nyanyikan Yodra, siapa lagi, Anggi Marito, siapa lagi, Kisah Lofrenka, siapa lagi, makanya banyak lah teman berdua. Oke, jam 8 lebih 20 menit, teman berdua yang belum sarapan, ayo sarapan dulu. Kebetulan tadi aku udah sarapan ya, tadi tuh jarang makan yang berat-berat pas pagi hari ya, kalau ada buah atau roti ya kan makan. Hari ini aku bawa apa ya, bawa paling bawa buah satu aja teman-teman berdua ya, masih di atas belum makan buka, paling nanti jam 10 mau dekat-dekat pulang siaran baru makan lagi kali ya, bisa energi teman berdua. Aku berapa ibu masih menemani kamu dan aku masih menunggu kamu teman berdua di sosial media kita atau di WhatsApp kita 08 0813 5624545. Jadi mesti dibaca dulu. Mesti ada jentikan ya teman berdua. Satu lagi yang enak dari CNS Pro, spesial buat kamu pagi hari ini.

0: Teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.
1: Once in the fairest bloom of spring, there were princesses searching for a gentle and kind-hearted prince. They wandered through gardens and beneath wide whispering skies, dreaming of their very first kiss.

Prodo FM teman terbaik kamu ada Anji dengan kau teman Prodo. Terima kasih buat teman-teman yang mendengarkan Prodo FM. Yang mau request tunggu dulu ya, masih jam lagi. Oke teman Prodo, aku mau update dulu informasi dari apa Tambun tentunya.

0: ragu.
1: Nah, ini informasi dari BMKG, teman Pro 2 ini, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Ambon mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi berlaku 8 sampai 11 Agustus mendatang. BMKG memperingatkan adanya gelombang sedang pada 12 wilayah perairan di Maluku dengan ketinggian gelombang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Informasi ini merujuk pada kondisi sinoptik pola angin di wilayah Maluku, mulai bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata 6 sampai 20 knot. Adanya peningkatan kecepatan angin di wilayah Maluku mempengaruhi kecepatan angin tertinggi atau maksimum yang dapat mencapai 25 knot yang berpotensi terjadi di wilayah perairan utara Pulau Buru, perairan selatan Pulau Buru dan perairan Wetar. Tinggi gelombang cukup berisiko terhadap keselamatan pelayaran ya, perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Sementara itu kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan

Teman Pro2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, jadi fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.